0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hari ini Jumat, tapi kamu bukan Flora ya, teman Pro 2. Jadi jangan berharap tiba-tiba mekar terus langsung bebas dari kerjaan gitu, enggak ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih lanjut kerja hari ini, semangat aja. Memang weekend itu udah di depan mata ya, tapi tugas sama tanggung jawab tetap harus diselesaikan. Jadi ya, nikmatin prosesnya, kerjakan satu-satu, dan jangan lupa istirahat sebentar, kasih apresiasi buat diri sendiri karena teman Pro 2 udah bertahan sampai sejauh ini ya. So sedikit lagi teman Pro 2, jadi jangan pernah menyerah. Oke, teman Pro 2, Jumat ini kita tuntaskan dengan semangat untuk menyambut weekend. Stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tebek, Tebek. Apa? Enak ya jadi kamu.
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.

Abang berdua, kalian pernah gak sih ketemu sama orang yang usianya itu ternyata lebih tua tapi kelihatannya justru malah jauh lebih muda gitu? Nah, ternyata ya teman Pro2, rahasianya itu gak selalu soal skincare. Gak selalu soal skincare loh ya teman Pro2. Ternyata psikologi menyebut bahwa kesan awet muda seseorang itu juga bisa dipengaruhi karena kebiasaan sehari-harinya teman Pro2. Coba deh kamu cek lagi deh diri kamu, apakah benar atau tidak gitu ya teman Pro2 ya. Dan mulai dari kayak punya kebiasaan rasa ingin tahu, pintar mengolah stres, terus dia sukanya bercanda, tetap aktif bersosialisasi sampai nggak takut mencoba hal baru. Nah selain itu ya, merawat tubuh, punya tujuan hidup dan juga nggak terlalu overthinking soal penilaian orang, dan menikmati momen sekarang itu juga bisa bikin energi seseorang terasa lebih fresh teman Pro2. Jadi awet muda itu bukan cuma soal wajah ya, tapi ternyata juga soal cara kita untuk menjalani hidup. Sekarang cek lagi kamu orangnya kayak gimana, perengat-perengut nggak?

0: Wah, capek juga ya kerja bakti dari pagi begini.
1: Ya, elah Bud, namanya juga menjaga lingkungan. Kalau bersih kan kita juga semua jadi nyaman.
0: Tapi kan masih ada petugas kebersihan. Kenapa harus kita yang repot?
2: Justru kebersihan lingkungan itu tanggung jawab kita bersama, bukan cuma petugas kebersihan.
0: Ya, kalau sampah kecil begini kan nggak jadi masalah.
1: Jangan begitu. Sampah kecil kalau dibuang sembarangan bisa jadi menumpuk dan menyumbat saluran air.
2: Kalau saluran air mampet, lingkungan bisa banjir dan jadi sarang penyakit.
0: Iya juga ya. Mulai sekarang, aku akan berusaha buang sampah di tempatnya deh.
3: Ayo, jaga kebersihan lingkungan mulai dari diri sendiri.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

95,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada satu lagu miliknya Baim lewat Sesal, tapi menurut aku kayaknya ini bukan suatu penyesalan ya teman Pro 2, justru malah suatu optimisme ya yang akhirnya dibangun oleh tim Indonesia. Gila, dramatis banget sih teman Pro 2 ya. Timnas Indonesia akhirnya lolos ke final FIFA Asian Cup 2026. Nah, tentunya Indonesia menang telak setelah menang 9-2 atas Bangladesh di SUGBK ya. Tapi yang bikin deg-degan adalah tiket finalnya itu baru benar-benar aman setelah Kevin Dix dan juga Michelle Baker itu mencetak gol di menit-menit akhir teman Pro 2. Karena Indonesia dan Malaysia itu sama-sama mengoleksi 7 poin dan selisih gol plus 7 ya. Tapi Garuda unggul produktivitas gol sehingga mencetak 11 gol dibanding Malaysia yang mengoleksi 9 gol. Tentu Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun mengatakan, ya Tuhan bersama kita semua katanya ya. Nah, seperti apa drama perjuangannya? Mungkin kalian bisa cek informasi lengkapnya nanti di rri.co.id.

0: Masa dah tahu Bengkulu di mana?
1: Apa, Cik? Pagi buku tu kolang omel.
0: Iko nak. Orang jualan online kau. Masa dah tahu di mana Bengkulu?
1: Lama sepuluh orang tu dah tahu. Tolong Cik kecekkan ke yang jualan tu. Bengkulu kau, provinsi yang ada di Sumatera. Banyak sejarahnya. Apalagi budayanya di siko. Ada Kak Tabot, rumah Bung Karno. Dan tu kecekkan pulau ada Benteng Marlboro. Bungo Rapesia. Ada pulau musik dol nang lah sampai ke luar negeri.
0: Nah, itunya. Biarlah saya kecekkan kayak tukang jualan online.
1: Kecekkan jangan sampai
0: jatuh. Lemak aja. Mas sudah tahu nama Gulu di mana.
1: Tapi Cik, ada lagi.
0: Apa?
1: Sekalian pulau Cik pesankan juga yang Cik pesan tu sebuah untuk saya.
0: Konyo.
1: Cak mano ya.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM. Prodo FM. Teman terbaik kamu. If only we can

0: Pak RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Eh, ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
2: Pada!
3: Selamat pagi, teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.
6: Produa FM.
5: Teman terbaik.

0: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomen liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro, Maisaro. Ngomong apa sih dari tadi?
1: Kamu gak understand? Gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
0: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja. Tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan, ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya, Francisca, udah ngingetin.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM. Prodo FM. Teman terbaik kamu.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Buat kalian semuanya yang pagi hari ini sudah memulai untuk menjalankan semua kegiatannya, selamat beraktivitas saja. Dan tentunya teman Pro 2, untuk kalian semuanya, karena cuaca seperti tadi yang sudah beda informasikan di pagi tadi, ya, di awal pagi tadi, tampaknya akan sedikit berkabut, ya, agak sedikit berkabur. Jadi untuk jarak pandang, kalau di dalam kota sih so far masih kelihatan, ya, teman Pro 2. Cuman takutnya untuk kalian yang melintasi jalan pegunungan nih di daerah Kepahyang, Curup dan segala macamnya, nah itu mungkin bisa agak sedikit berhati-hati, ya, teman Pro 2. Dan perhatiin juga untuk laju kendaraannya, gak usah terlalu ngebut-ngebutan. Karena ya yang namanya weekend, ya, banyak orang yang berusaha untuk ada yang balik ke kampung halaman gitu, ya. Ada yang mau wisata gitu, ya. Jangan sampai hal-hal yang tidak kita inginkan itu terjadi hanya karena kelalaian kita dalam berkendara, teman Pro 2. Dan video masih terus nemenin sampai nanti di jam 10, ya. Sekarang udah mau jam 9, gak kerasa sebenarnya. Tapi mudah-mudahan kalian semuanya masih tetap semangat dan masih terus dengerin kami, ya, yang ada di pasar nih biasanya, terus ada di warung-warung juga lagi dengerin kita, di toko-toko, ya. Yang paling sering dengerin tuh aku suka notice kalau lagi jajan gitu, ya, beli sesuatu itu ada di kayak di mantan karyawan, kemudian kayak di toko di Barukoto, ya, toko-toko elektronik, kemudian ada di pasar Panorama. Nah itu suka biasanya suka dengerin kita nih teman Pro 2, ya. Jadi buat kalian semuanya semangat nih, buat karyawan-karyawan, ya, terus juga untuk para owner-ownernya juga tetap semangat. Dan ingat, banyak yang jadi tanggung jawab, ya, kalian sebagai owner sebuah toko gitu, ya. Jadi ya mudah-mudahan usahanya lancar. Terus jangan lupa hari ini hari Jumat, waktunya bisalah untuk sedikit berbagi, ya. Baik teman Pro 2, tetap barengan kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Rabies bukan penyakit biasa. Sekali terinfeksi, rabies bisa berakibat fatal, baik bagi hewan maupun manusia. Penyakit ini menular lewat gigitan, terutama dari anjing dan kucing yang terinfeksi. Kabar baiknya, rabies bisa dicegah. Caranya sederhana, yaitu dengan vaksinasi rabies secara rutin pada hewan peliharaan. Vaksin membantu melindungi hewan dari virus rabies dan mencegah penularan ke orang-orang di sekitarnya. Hewan yang divaksin bukan hanya lebih sehat, tapi juga lebih aman untuk diajak berinteraksi. Dengan memvaksin hewan peliharaan, kita ikut menjaga keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar.

Pro 2 buat kamu yang suka minum minuman kopi saset tiap hari. Terus katanya kopi tersebut bisa bikin kita gagal ginjal gitu ya teman Pro 2. Kamu gak perlu buru-buru takut ya. Ternyata yang perlu diperhatikan itu sebenarnya bukan cuma kopinya, tapi mungkin kayak kandungan dan pola hidup kita. Karena menurut dokter Santi, minum kopi sachet sehari sekali itu tidak otomatis menyebabkan gagal ginjal gitu ya. Risikonya tergantung sama jenis, terus kondisi kesehatan, pola makan, sama gaya hidup kita. Kopi saset itu biasanya mengandung gula sama creamer dan juga kafein gitu ya. Jadi kalau dikonsumsinya berlebihan gitu, gula tersebut bisa meningkatkan risiko diabetes, iya. Sementara kafein pada sebagian orang itu bisa mempengaruhi tekanan darah, iya gitu ya. Jadi tetap boleh ngopi, boleh, tapi jangan lupa imbangi juga gitu ya. Sama cukup minum air mineral dan kamu harus perhatikan jumlah kafeinnya. Batas yang disebutkan dokter Santi itu sekitar 400 mg kafein per hari teman Pro 2 ya.

0: Pak RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password WiFi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan WiFi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja. Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: great track.
1: Oh, man. Mate, love it. Quality. Listen. Pure quality, bruv.
0: Bruv, what's her name again?
1: What? What's your name? Lee, what's up, son?
0: No, not you, bruv. What? The girl on the...
1: Fergie, my bad, bruv. Like
2: eh, lihat deh. Katanya ada kejadian besar loh. Sebarin gak ya? Eits, tunggu dulu. Udah cek kebenarannya belum? Jangan sampai jempol kita itu lebih cepat daripada akal sehat. Hoax bisa bikin panik loh, bisa memecah belah, bahkan menyakiti orang lain.
3: Termasuk komentar kasar dan ujaran kebencian ya di media sosial.
2: Betul, beda pendapat itu biasa, tapi menghina dan menyebar kebencian bukan solusinya.
3: Stop hoax, stop ujaran kebencian. Jadilah pengguna media sosial yang cerdas, santun, dan bertanggung jawab.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu. Produ FM.

Memperdua wadah plastik sekali pakai kelihatannya praktis ya. Terus juga kesannya tuh kayak higienis banget, tapi ternyata memperdua ada semacam hal kecil lah yang gak kelihatan sama mata kita gitu ya, yaitu mikroplastik ya teman perodua. Jadi mikroplastik ini punya potensi untuk berpindah ke makanan selama proses penyimpanan sama konsumsi gitu. Karena itu Greenpeace Indonesia bersama Tita Awe dan Sekar Bestari itu meluncurkan buku anak judulnya Rahasia Perjalanan Miko Si Monster Plastik ya, yang mengajak keluarga untuk mengenal perjalanan mikroplastik sekaligus pentingnya mengurangi plastik sekali pakai. Kebiasaan sederhana seperti membawa bekal dengan wadah guna ulang itu ternyata sudah lama jadi bagian dari keluarga Indonesia. Jadi kalau kalian ya misalnya bawa bekal gitu ya, nah ini mungkin bisa cari yang ada FDA-nya juga gitu ya. Jangan beli yang asal aja teman perodua, karena kotak bekal itu juga ada ketentuannya teman perodua. Oke. Okay? Informasi ini video kutip dari Greenpeace Indonesia. Nanti kita bakal balik lagi dengan informasi lainnya. Buat kalian semuanya, tetap temani kami di Perodua FM, teman terbaik kamu.

Self reward itu adalah tindakan memberi penghargaan kepada diri sendiri setelah berhasil melakukan sesuatu, baik itu menyelesaikan tugas, mencapai target, atau melewati proses yang sulit. Sederhananya, self reward itu cara kamu mengapresiasi diri sendiri atas usaha yang sudah kamu lakukan. Contoh sederhananya, setelah belajar keras, kamu bisa nonton film favoritmu. Setelah menyelesaikan tugas, kamu pun bisa makan makanan kesukaanmu. Setelah mencapai target, kamu pun bisa membeli sesuatu yang kamu inginkan. Tahukah kamu manfaat dari self-reward ini? Bisa meningkatkan motivasi, menghargai usaha diri sendiri, menjaga kesehatan mental itu penting, membantu konsistensi, dan bisa meningkatkan rasa bahagia. Jadi, self-reward ini penting supaya kamu tidak terlalu keras pada diri sendiri, tapi tetap termotivasi untuk berkembang.

0: 2. Buat kalian yang mau internet rumah yang super ngebut ya, lebih stabil dengan harga yang super hemat juga, nah kayaknya kalian harus coba pakai IndiHome dengan kecepatan 500 Mbps ya. Dengan kecepatan hingga 500 Mbps ini, aktivitas internet di rumah kalian pastinya makin lancar, teman Pro 2. Jadi mau streaming, mau gaming, mau kerja dari rumah, kayak sekarang ada WFH ya kan, sekolah online, atau mungkin juga kalian mau internetan bareng sama seluruh keluarga, semuanya tuh bisa lebih nyaman ya. Selain itu kamu juga bisa dapetin bonus langganan Vision Plus loh, teman Pro 2. Bisa langganan Prime Video juga, View, kemudian Maxstream TV plus Ultra Mesh WiFi untuk koneksi yang lebih stabil di setiap sudut rumah. Harganya murah aja, mulai dari Rp350.000. Buat kamu hemat sampai Rp194.000 deh. Pokoknya gak usah capek-capek buat milih internet kencang atau harga hemat ya. Karena dengan IndiHome kamu bisa tuh dapet dua-duanya, teman Pro 2. Jadi kalau internetnya kencang gitu ya, pastinya lebih nyaman ketika kita menggunakan internet tersebut ya. Harganya juga gak bikin kantong jebol ya toh. Yuk bikin internet di rumah jadi lebih kencang dan stabil, hemat dan juga lebih seru ya, teman Pro 2. Yang jelas sih kamu harus aktifkan sekarang di GraPARI, atau kamu bisa cek langsung ke tcel.id/indihomeinfo ya. Untuk syarat dan ketentuannya tentunya tetap berlaku.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Okay. Here's a little story that we gotta tell you. I think it happens to a lot of y'all.

Teman Radio Weekend itu bukan cuma soal bangun siang atau rebahan seharian loh ya. Yang penting kasih kesempatan buat diri sendiri, nikmatin hari tanpa terlalu banyak mikirin urusan-urusan yang bikin kepala kamu jadi penuh. Mau jalan-jalan, mau quality time bareng sama keluarga, ketemu sama teman, atau mungkin cuman me time aja di rumah, semuanya boleh banget Teman Pro 2 ya. Tapi jangan sampai weekend berlalu begitu aja tanpa bikin kamu merasa lebih happy. Jadi nikmatin hari ini, isi dengan hal-hal yang bikin hati kamu jadi senang dan recharge energi buat minggu depan ya. Kalau gitu aku Vidya pamit, selamat menikmati weekend Teman Pro 2. Semoga akhir pekan kamu seru, santai dan penuh cerita positif. Sampai ketemu lagi di Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
8: Teman terbaik kamu.
9: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: Woi, buruan. Ah, lelet amat sih.
1: Hah? Santai aja kali, Bro. Buat apa sih buru-buru? Keselamatan kita tuh paling penting, tahu?
2: Berkendaralah dengan sabar. Tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.

Bulan Pro 2 gaji masuk ya, tapi kok rasanya baru beberapa hari udah bilang loh uangku kemana? Nah, teman Pro 2 ternyata kondisi seperti ini bikin sebagian pekerja mulai melirik side job nih teman Pro 2. Jadi menurut laporan yang dilansir dari kompas.com, pekerjaan sampingan itu tidak selalu berarti gaji utama kita gagal memenuhi kebutuhan. Bisa juga jadi cara untuk punya tabungan, dana darurat, atau sekedar memberi ruang lebih di kondisi keuangan. Tapi sebelum buru-buru cari kerjaan tambahan, coba dicek dulu pengeluarannya teman Pro 2. Amankan kebutuhan wajib seperti cicilan, listrik, sekolah, dan kebutuhan rumah tangga. Baru evaluasi pengeluaran yang masih bisa dikurangi. Dan ingat teman Pro 2, side job memang bisa nambah cuan, tapi ada harga yang harus dibayar, yaitu waktu dan tenaga. Jadi jangan sampai semua waktu kosong berubah jadi waktu kerja. Karena punya pemasukan tambahan itu bagus ya, tapi punya waktu untuk istirahat juga sama pentingnya teman Pro 2. Tetap jadi produktif tanpa lupa recovery teman Pro 2.

Self-reward itu adalah tindakan memberi penghargaan kepada diri sendiri setelah berhasil melakukan sesuatu, baik itu menyelesaikan tugas, mencapai target, atau melewati proses yang sulit. Sederhananya, self-reward itu cara kamu mengapresiasi diri sendiri atas usaha yang sudah kamu lakukan. Contoh sederhananya, setelah belajar keras, kamu bisa nonton film favoritmu. Setelah menyelesaikan tugas, kamu pun bisa makan makanan kesukaanmu. Setelah mencapai target, kamu pun bisa membeli sesuatu yang kamu inginkan. Tahukah kamu manfaat dari self-reward ini? Bisa meningkatkan motivasi, menghargai usaha diri sendiri, menjaga kesehatan mental itu penting, membantu konsistensi, dan bisa meningkatkan rasa bahagia. Jadi, self-reward ini penting supaya kamu tidak terlalu keras pada diri sendiri, tapi tetap termotivasi untuk berkembang.

Teman Pro 2 pernah nggak sih lihat batik harga 50 ribuan, tapi ada juga yang harganya sampai jutaan? Jangan buru-buru bilang kemahalan ya, karena ternyata ada cerita panjang di balik harganya, teman Pro 2. Jadi di hari ini 2 Oktober kita memperingati Hari Batik Nasional. Nah, salah satu alasan batik bisa mahal adalah teknik pembuatannya, teman Pro 2. Batik print itu bisa diproduksi massal menggunakan mesin, sementara batik tulis dibuat manual dengan tangan dan detail demi detail juga dibuatnya. Bahkan satu kain bisa membutuhkan waktu berbulan-bulan, belum lagi biaya kain, proses pewarnaan sampai keahlian pengrajinnya. Menariknya, proses pewarnaan batik tradisional juga dipengaruhi cuaca, jadi hasil akhirnya nggak selalu bisa diprediksi dan setiap kain bisa punya karakter yang berbeda. Jadi saat memakai batik tulis ya teman Pro 2, sebenarnya kita bukan cuma memakai kain, tapi juga memakai waktu, ketelitian, dan karya seorang pengrajin, teman Pro 2. Jadi selamat Hari Batik Nasional, teman Pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

0: Bestie, lihat deh, aku beli skincare murah banget, cuma 25.000. Katanya bisa glowing dalam 2 hari.
1: 2 hari? Itu skincare apa lampu emergensi? Cepet banget nyala.
0: Lah, tapi reviewnya bagus semua, cuma fotonya agak ngeblur sih.
1: Ngeblur itu karena kameranya takut, Bestie. Gimana sih? Nih, coba lihat. Gak ada BPOM-nya, labelnya nempel miring, dan baunya aja kayak pembersih WC. Kamu yakin mau oles ini ke muka kamu?
0: Iya juga sih, tapi pas dicoba kok perih ya, terus panas juga, kayak ditampar dosa masa lalu gitu.
1: Tuh kan, makanya skincare abal-abal itu bisa bikin kita jadi iritasi, breakout, bahkan rusak kulit permanen. Yuk pilih skincare aman, cek BPOM, dan jangan percaya harga absurd yang janji glowing instant.
0: Setuju, glowing itu proses, bukan keajaiban tengah malam. Let's go.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
1: Kenalin, ini namanya Lilo.
0: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
1: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
0: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
1: Perlu dong. Walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
0: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
1: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
0: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
1: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
0: Fix, besok kucingku aku vaksin juga ah.
1: Nah, itu baru pecinta kucing sejati.

0: lucu banget. Aku kemarin baca buku cerita-cerita jenaka dari luar negeri. Seru. Nanti malam mau baca lagi.
1: Aku kemarin baca buku. Ternyata kupu-kupu itu sayapnya transparans. Aku baru tahu.
0: Di buku cerita kemarin, ternyata Cici Kelinci pintar banget. Dia bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10.
2: Aku kemarin baca atlas. Ternyata negara terkecil di dunia itu namanya Vatikan. Lokasinya jauh banget.
3: Dengan membaca, kamu bisa tahu segalanya. Yuk, biasakan membaca.

0: Bestie, lihat deh, aku beli skincare murah banget, cuma 25.000. Katanya bisa glowing dalam 2 hari.
1: 2 hari? Itu skincare apa lampu emergensi? Cepet banget nyala.
0: Lah, tapi reviewnya bagus semua, cuma fotonya agak ngeblur sih.
1: Ngeblur itu karena kameranya takut, Bestie. Gimana sih? Nih, coba lihat. Gak ada BPOM-nya, labelnya nempel miring, dan baunya aja kayak pembersih WC. Kamu yakin mau oles ini ke muka kamu?
0: Iya juga sih, tapi pas dicoba kok perih ya, terus panas juga, kayak ditampar dosa masa lalu gitu.
1: Tuh kan, makanya skincare abal-abal itu bisa bikin kita jadi iritasi, breakout, bahkan rusak kulit permanen. Yuk pilih skincare aman, cek BPOM, dan jangan percaya harga absurd yang janji glowing instant.
0: Setuju, glowing itu proses, bukan keajaiban tengah malam.

Pernah nggak sih kepikiran, selain sidik jari, ternyata lidah kita juga punya sidik yang unik loh, atau dikenal dengan istilah thumbprint. Yap, pola garis, tekstur, sampai bentuk lidah tiap orang ternyata beda-beda, bahkan hampir mustahil ada yang sama persis. Makanya, di beberapa penelitian forensik, sidik lidah sempat dilirik sebagai metode identifikasi alternatif. Walaupun belum sepopuler sidik jari atau retina mata, faktanya, lidah kita memang punya ciri khas masing-masing. Menarik ya, ternyata hal kecil yang sering kita anggap biasa justru menyimpan keunikan luar biasa.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk MUI.

Teman Pro 2 jadi punya paspor Indonesia dan lagi kepikiran liburan ke luar negeri nih. Eits, jangan buru-buru mikir urusan visa bakal ribet ya. Karena ada sejumlah negara yang menyediakan visa on arrival, teman Pro 2. Jadi menurut data yang dilansir dari CNN Indonesia, per September 2026 ada 27 negara yang menyediakan fasilitas ini untuk memegang paspor Indonesia yang memenuhi syarat. Di antaranya ada Maladewa, Qatar, Oman, Nepal, Armenia, Azerbaijan, Tanzania, Seychelles, sampai Zimbabwe. Jauh-jauh semua teman berdua ya. Ini nabungnya berapa tahun ini. Tapi teman berdua memang visa on arrival ini bukan berarti bebas visa ya. Kamu tetap perlu memenuhi persyaratan dokumen dan biasanya membayar biaya visa sesuai aturan negara tujuan. Jadi sebelum berangkat, jangan cuma siapkan outfit dan itinerary, cek juga aturan visa terbaru negara tujuan supaya perjalanan juga lebih aman dan lancar. Jadi paspor boleh satu teman Pro 2, tapi pilihan destinasinya bisa banyak. Siapa tahu ya, liburan berikutnya justru dimulai dari negara yang belum pernah dibayangkan teman Pro 2.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak. Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Teman Pro 2, 9 gol ya, 9 teman Pro 2. Jadi tim dance Indonesia benar-benar pesta gol saat menghadapi Bangladesh tadi malam dan bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pada malam kemarin, Garuda menang telak 9-2 atas Bangladesh dan memastikan tiket ke final FIFA Asian Cup 2026. Dan yang paling mencuri perhatian tentu Mitchell Baker, teman Pro 2, yang tampil luar biasa dengan mencetak 5 gol dan 4 gol lainnya masing-masing dicetak Rizky Ridho, Justin Hubner, Luke Fikri, dan Kevin Dix. Dan Indonesia sempat unggul 6-1 di babak pertama, lalu menambah 3 gol di babak kedua, dan Bangladesh membalas lewat 2 gol, tapi tidak cukup untuk menghentikan laju Garuda. Dan berkat kemenangan ini, teman Pro 2, Indonesia unggul produktivitas gol dan melaju ke final untuk menghadapi Thailand. Jadi 9 gol sudah dicetak, 1 tiket final sudah diamankan, sekarang tinggal menunggu mampukah Garuda menutup perjalanannya ini dengan trofi, teman Pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Teman

Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: πάτε να μάγα και ρεπαντιά. Τι σούρνει την ατσάρα και λάβει.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Yes. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan sehari.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Teman per 2, jadi kalau timnas Indonesia berhasil angkat trofi FIFA Asian Cup 2026, sebenarnya apa aja yang didapat? Apakah ada hadiah uangnya juga? Nah, Indonesia sendiri akan menghadapi Thailand di final, teman per 2, pada Senin 5 Oktober pukul 8 malam di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan kalau menang nih, Garuda akan tercatat sebagai juara pertama FIFA Asian Cup Division 1 sekaligus mengangkat trofi perdana di hadapan super tersendiri. Dan gelar ini juga diharapkan jadi momentum positif sebelum Indonesia tampil di Piala Asia 2027 di Arab Saudi Januari mendatang, teman pro 2. Nah, soal hadiah uang, sampai saat ini informasi resmi FIFA yang tersedia belum mencantumkan nominal hadiah finansial untuk juara, jadi belum bisa dipastikan berapa uang yang akan diterima. Yang jelas, teman pro 2, ada sejarah yang bisa dicatat, Indonesia berpeluang menjadi juara perdana. Dan Senin malam bukan cuma soal menang atau kalah, tapi kesempatan menulis halaman baru sepak bola Indonesia, teman-teman.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Istirahat dulu, haus banget.
1: Nah, nih minum dulu, disulang dari tumblerku.
0: Wah, makasih ya. Kamu selalu bawa tumbler.
1: Ya dong, tinggal isi dari rumah. Praktis, hemat. Gak perlu beli air botolan terus.
0: Aku tiap olahraga beli minuman kemasan terus.
1: Coba hitung deh. Satu botol kalau setiap olahraga, lama-lama jadi banyak sampah plastiknya.
0: Iya juga ya. Ya udah, mulai besok aku bawa tumbler deh.
1: Nah, itu baru keren. Sehat buat badan, baik juga buat lingkungan.
2: Yuk biasakan bawa tumbler kemanapun beraktivitas. Langkah kecil hari ini bantu kurangi sampah plastik untuk bumi yang lebih bersih.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: This one right here, it's for anyone who got played, anyone who gave their heart just to be betrayed.

Teman Pro 2, kita sudah berada di penghujung kebersamaan untuk hari ini di Santai Siang edisi 2 Oktober 2026. Setelah ini bakal ada sore ceria menemani kamu bersama hari ini teman Pro 2. Tetap di sini di Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Teman

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Istirahat dulu, haus banget.
1: Nah, nih minum dulu, disulang dari tumblerku.
0: Wah, makasih ya. Kamu selalu bawa tumbler.
1: Ya dong, tinggal isi dari rumah. Praktis, hemat, gak perlu beli air botolan terus.
0: Aku tiap olahraga beli minuman kemasan terus.
1: Coba hitung deh. Satu botol kalau setiap olahraga, lama-lama jadi banyak sampah plastiknya.
0: Iya juga ya. Ya udah, mulai besok aku bawa tumbler deh.
1: Nah, itu baru keren. Sehat buat badan, baik juga buat lingkungan.
2: Yuk biasakan bawa tumbler kemanapun beraktivitas. Langkah kecil hari ini bantu kurangi sampah plastik untuk bumi yang lebih bersih.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore.

0: Resensi Buku di RRI Bengkulu. Aku mau spill novel yang tebal lagi, favorit aku dari Ayu Utami dengan judul Bilangan Fu. Nah, novel Bilangan Fu ini mengisahkan tentang spiritualisme kritis. Berangkat dari seorang tokoh bernama Yuda, seorang pemanjat tebing yang juga merupakan mahasiswa, Yuda ini diceritakan sebagai sosok yang menjunjung tinggi jiwa satria. Juga, ia sangat gemar bertaruh. Dalam memanjat tebing, Yuda dan rekan-rekannya adalah pemanjat tebing artifisial atau dory climbing, yang memanjat menggunakan pasak, palu, dan bor dalam prosesnya. Kemudian, semua berubah setelah Yuda bertemu dengan mahasiswa geologi bernama Parangjati. Dalam suatu taruhan, Yuda mengalami kekalahan, sehingga mengharuskannya berpindah dari dory climbing menjadi clean climbing atau metode panjat tebing yang tak merusak alam. Yuda sangat rasional, modern, serta tidak mempercayai tahayul. Berbeda dengan Parangjati yang menghargai alam dan percaya bahwa setiap tempat pasti ada penunggunya. Ayu Utami, penulis novel ini, mengisahkan jika Jati ini selain mengedepankan nilai-nilai spiritualisme kritis, ia juga memperjuangkan kelestarian lingkungan. Ia menentang keras upaya penambangan batu secara besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan yang mengancam lingkungannya. Nilai-nilai agama sangat syarat dalam novel ini, di mana monoteisme dianggap bertentangan dengan tradisi-tradisi masyarakat Watu Gunung. Tulisan-tulisan Ayu ini syarat akan deskripsi, baik itu tentang panjat tebing, tentang alam, legenda zaman dulu, bahkan sejarah Indonesia di mana Soeharto dan beberapa presiden setelahnya. Dari deskripsi Ayu, kita akan banyak belajar seputar kosakata baru dan mengingatkan pembaca tentang sejarah dan legenda yang ada di Nusantara. Salah satu novel terbaik yang pernah aku baca, Bilangan Fu, 9,5/10.
1: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Kalau kamu merupakan orang yang suka sekali dengan budaya-budaya Jepang, kamu sepertinya harus membaca satu novel dari Haruki Murakami berjudul Dengarlah Nyanyian Angin. Novel ini bercerita tentang anak-anak muda dalam arus perbenturan nilai-nilai tradisional dan juga modern di Jepang tahun 60-70an. Dengan ringan, Haruki Murakami berhasil menggambarkan sosok kaum muda Jepang yang anti kemapanan dan tak memiliki bayangan ideal tentang masa depan. Novel pertama Haruki Murakami ini memenangi Gunzo Literary Award tahun 79. Novel ini menceritakan tentang tokoh utamanya yang berusia kurang lebih 21 tahun yang pada saat itu sedang menjalani liburan musim panas panjang di Jepang. Jadi gaya berceritanya lebih cenderung ke arah autobiografi ya. Dalam buku ini juga hadir Nezumi, sahabatnya, dan beberapa perempuan yang kemudian menjadi pacarnya. Percakapan buku ini kebanyakan tentang hidup, cinta, dan sastra, diselingi dengan nostalgia dari tokoh utama dari buku ini. Untuk cerita dari novel Dengarlah Nyanyian Angin ini memang ringan, dan untuk kamu yang mungkin baru pertama kali membaca karya Haruki Murakami, sebaiknya tidak memulai dengan novel ini ya, karena terasa agak membosankan dibandingkan dengan karya-karya selanjutnya. Bisa jadi karena temanya yang itu-itu saja, minim kejutan dan berbeda dengan karya-karya selanjutnya yang jauh lebih aneh dan luar biasa. Tapi dari aku ringan dan bagus kok, 9/10.
0: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.

105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sekarang AI itu memang semakin sering jadi andalan ya. Mulai dari bikin tulisan, terus merangkum dokumen, sampai bantu pekerjaan. Tapi jangan sampai karena praktis ya, kita malah asal masukin data pribadi ke chatbot ya. Nomor identitas, alamat, nomor telepon, rekening, password, sampai dokumen pekerjaan yang sifatnya rahasia, sebaiknya jangan sembarangan dibagikan. Kalau mau minta AI menganalisis dokumen, hapus dulu informasi sensitifnya. Jadi sebelum klik kirim, ingat satu pertanyaan, data ini aman gak kalau diketahui orang lain? Gitu ya teman Pro 2, jangan asal sembarangan masukin data pribadi ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 ngurus dokumen kependudukan sekarang gak selalu harus datang dan antri di kantor Dukcapil ya. Lewat identitas kependudukan digital atau IKD, nah ada sejumlah layanan yang bisa diajukan secara daring seperti cetak KK, perubahan pendidikan, pecah KK, surat pindah, sampai pencatatan kelahiran dan kematian. Tapi sebelum mengajukan, cek dulu syarat dan ketentuan karena setiap layanan itu bisa berbeda-beda ya. Jadi sebelum antri, coba cek dulu layanan digitalnya Teman Pro 2. Sekarang tuh karena digital semakin berkembang, jadi gampang banget ya, kita gak perlu antri ya Teman Pro 2. Tapi ingat, dicek-cek dulu.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu. Aku mau spill lagi satu buku favorit aku dari Paulo Coelho, judulnya itu Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis. Dulu tuh aku inget banget beli buku ini karena aku suka sama judulnya ya, panjang dan puitis banget. Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis. Nah, buku ini tuh terbit di tahun 2005 dan genrenya tuh fiksi dan awalnya diterbitin sama PT Gramedia Pustaka Utama. Buku ini ceritanya tentang konflik-konflik yang kita hadapi dalam menjalani cinta. Dan dulu tuh ada legenda bahwa segala sesuatu yang jatuh di Sungai Piedra, seperti daun, serangga, ataupun bulu burung, itu akan berubah menjadi batu yang akan membentuk dasar sungai. Nah, terus orang-orang bilang, mungkin kalau misalnya mereka mau mengeluarkan isi hati dan melemparkannya ke sungai, maka mungkin rindu sama sedih bakal membatu juga dan akhirnya hilang dari hidup mereka gitu loh. Tokoh utama dari buku ini bernama Pilar, seorang gadis yang berasal dari sebuah kota kecil yang bernama Soria di Spanyol. Nah, Pilar ini punya seorang sahabat cowok dan mereka udah bersahabat juga dari kecil. Namun akhirnya pisah nih karena si cowok ini memutuskan untuk berpindah ke Zaragoza. Nah, setelah 11 tahun, tiba-tiba mereka bertemu lagi nih Pilar sama si sahabatnya tadi. Dalam pertemuannya itu, Pilar kaget bahwa ternyata sahabatnya itu udah berubah. Bukan cuma fisik ya, tapi juga dalam segi cara ngomongnya, cara interaksi, cara berpikir, semuanya berbeda. Nah, terus di satu kesempatan, akhirnya si cowok ini bilang perasaannya kepada Pilar tentang cinta yang udah tumbuh dari si cowok ini sejak mereka masih kecil. Tapi Pilar bingung karena orang yang berdiri di depannya itu, si sahabat cowoknya itu, bukan lagi sahabat yang ia kenal dari dulu pas dia masih kecil. Jadi dia bingung nih kira-kira cinta ini benar apa enggak ya gitu. Nah, dalam novel ini dikisahkan juga bagaimana Pilar menemukan kepercayaannya tentang Tuhan yang telah lama hilang dari kehidupannya dengan melakukan perjalanan bersama sahabatnya itu. Jadi buku ini juga tentang spiritual, persahabatan, percintaan, sama menemukan jati diri. Ini aku suka, seru banget, romantis juga. Mesti kamu baca judulnya, Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis, karya Paulo Coelho.
1: Pro 2, 105,1. Memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.
2: Memories follow me left and right. I can feel over here.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, apakah kamu punya e-matrai yang sudah dibeli tapi belum kepake? Tenang ya, berdasarkan informasi Indonesia Baik, e-matrai ini yang belum dibubuhkan gak punya batas waktu penggunaan. Jadi gak perlu buru-buru. Tapi ingat, satu e-matrai hanya berlaku untuk satu dokumen ya. Jadi sebelum dibubuhkan, pastikan dokumennya sudah final. Dan kalau ada tanda tangan digital, jangan sampai QR code e-matrai itu tertutup. Nah, simpan boleh asal jangan salah tempel ya, teman Pro 2. Dilihat-lihat lagi ya.

dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Sama Pro 2, siapa yang sering kirim foto KTP buat verifikasi online? Hati-hati ya, cuma ngeblur sebagian KTP ternyata belum tentu bikin data kita aman. Jadi sebelum upload, pastikan dulu siapa yang meminta dan untuk apa datanya digunakan. Kalau enggak, semua informasi dibutuhkan, tutup bagian sensitif seperti nick ya, atau tambahkan watermark sesuai tujuan penggunaan. Dan yang paling penting, kirim hanya lewat kanal resmi. Ingat, sekali data pribadi tersebar, resikonya bisa panjang, teman-teman.

0: Apakah Anda tahu bahwa meditasi dapat membantu meningkatkan kesehatan mental? Meditasi adalah praktik yang telah digunakan selama ribuan tahun untuk mengurangi stres, meningkatkan konsentrasi, dan meningkatkan kesadaran diri. Dengan meditasi, Anda dapat mengurangi gejala kecemasan dan depresi, serta meningkatkan kualitas tidur. Meditasi juga dapat membantu meningkatkan kesadaran diri, sehingga Anda dapat lebih mudah mengenali dan mengelola emosi. Jadi, jika Anda ingin meningkatkan kesehatan mental dan mengurangi stres, cobalah meditasi. Anda dapat memulai dengan meditasi sederhana, seperti bernafas dalam-dalam dan fokus pada saat ini. Selamat mencoba. Semoga meditasi dapat membantu Anda meningkatkan kesehatan mental dan mencapai keseimbangan hidup.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya Mbak, maaf.
3: Ya udah Mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
4: Pro 2 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.
5: Pro 2 FM. Sore ceria.
6: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

kedua, sekarang cek informasi SIM gak harus selalu buka dompet ya. Karena ada SIM digital yang bisa diakses lewat aplikasi digital Korlantas Polri, lengkap dengan informasi identitas, nomor SIM, dan masa berlaku. Tapi ingat, versi digital ini bukan berarti SIM fisik boleh ditinggal di rumah ya. Saat berkendara, SIM fisik tetap perlu dibawa, sementara SIM digital bisa diakses tambahan yang lebih praktis. Jadi, dompet aman, HP siap, dan tertib di jalan ya, teman-teman.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: FM. Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Pro 2 biasanya kalau lagi siang hari atau malam hari itu ya, biasanya enak banget yang namanya tuh melamun. Ternyata kecanduan melamun itu bisa jadi gangguan mental loh teman Pro 2. Di tengah-tengah kegiatan, gak sedikit orang tanpa sadar melarikan diri dari kenyataan dengan cara melamun ya. Nah biasanya melamun jadi salah satu cara orang dalam membebaskan pikiran. Melamun dalam waktu singkat masih terbilang wajar. Namun kalau melamun dalam waktu yang lama dan bikin kamu kecanduan, itu bisa menjadi resiko gangguan mental. Nah, secara psikologis, kecanduan melamun ini dikenal dengan istilah maladaptive daydreaming. Nah, diperkirakan sekitar 2,5% orang dewasa mengalami kondisi ini. Mereka biasanya akan terlibat dalam fantasi yang hidup dan alur lamunan yang panjang. Terkadang kondisi ini mengganggu kemampuan mereka untuk beraktivitas sehari-hari. Seseorang yang mengalami maladaptive daydreaming ini akan menghabiskan waktunya selama berjam-jam untuk melamun. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa pengidap maladaptive daydreaming menghabiskan rata-rata setengah dari seluruh waktu mereka terbangun untuk tenggelam dalam dunia yang dikarangnya. Dunia ciptaan ini seringkali kaya dan fantastik ya, dengan plot dan alur cerita rumit yang berkembang selama bertahun-tahun. Cerita-cerita ini seringkali membuat seseorang kecanduan. Perlu ditegaskan, sebuah lamunan menjadi maladaptif saat hal tersebut menjadi sulit dikendalikan. Nah, kondisi ini itu gak bisa dibiarkan begitu aja. Pengidap maladaptive daydreaming melaporkan mengalami tekanan psikologis, sulit tidur, dan merasa malu karena melamun. Para peneliti menduga bahwa mereka yang mengalami maladaptive daydreaming mungkin memiliki kemampuan bawaan membangun fantasi yang imajinatif. Banyak kasus memperlihatkan kemampuan tersebut telah muncul sejak masa kanak-kanak. Fantasi dalam lamunan itu muncul dan digunakan untuk mengontrol rasa stres dengan menciptakan dunia batin yang nyaman, mereka dapat melarikan diri dari kenyataan. Namun, kebiasaan itu dapat memicu lingkaran setan dalam lamunan. Dalam hal ini, itu seseorang akan menggunakan fantasinya untuk menghindari emosi negatif sehingga dorongan untuk melamun terus meningkat. Dalam banyak hal, melamun juga menjadi perilaku adiktif yang menyulut masalah sebenarnya. Jadi gak heran kalau misalnya kemudian maladaptive daydreaming cenderung terjadi bersamaan dengan gangguan mental lainnya seperti gangguan kecemasan, ADHD, depresi, dan gangguan obsesif kompulsif atau OCD. Para ahli menemukan adanya hubungan kuat antara gangguan mental OCD dengan maladaptive daydreaming. Sebuah studi misalnya menemukan bahwa lebih dari separuh peserta yang mengalami maladaptive daydreaming menunjukkan tanda-tanda OCD. Nah, jadi itu ya, untuk kamu yang mungkin kecanduan melamun, suka banget melamun, jangan berlarut-larut ya, kalau bisa dikurang-kurangin melamunnya karena bisa jadi gangguan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: ...105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan.
1: Pro 2, 105,1, memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aku siap, aku siap. Halo Tuan Crab, lagi apa nih?
1: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Crab salah. Tuan Crab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Sharing sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
1: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
0: Jangan lupa, sharing sebelum sharing.
2: Pro 2 FM. Oh. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.

0: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: 105,1 FM Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di sore ceria bareng Arin ya. Dan tentunya jam 7 malam nanti kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta. Seperti biasa ada music live chat ya teman Pro 2. Hari ini gue startnya ada Jentik Manis ya. Jadi untuk teman-teman Pro 2 yang mungkin mau tanya-tanya sama narasumbernya, boleh banget ya langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 Jakarta. Masih Arin temenin sampai jam 8, tapi Arin pamit ya dari sekarang ya. Oke, untuk itu jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,1 FM atau bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga bisa via streaming di rri.co.id.

Seluruh Indonesia. Ini dia Music Lancer. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ditemani sama Edi Tama di malam hari ini, teman bro 2. Di hari Jumat ya, 2 Oktober 2026, teman bro 2. Di hari kedua di bulan Oktober, gue bakal ngajak-ngajak lu seperti biasa ya, buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di malam hari ini, kita bakal ngobrol barengan sama duo yang sebelumnya udah pernah main ke Pro 2 FM nih di MLC ya. Tapi sekarang dia baru aja ngerilis single terbarunya ya, nanti pokoknya kita bakal ulik-ulik ya. Jadi buat kamu yang udah tahu siapa bintang tamu kita di malam hari ini, mungkin boleh say hi dulu di YouTube kali ya. Di live chat Pro 2 FM Jakarta, di RRI Jakarta tentunya, di websitenya, di YouTube ya. Jadi bisa merapat di sana, buat kamu yang pengen bertanya-tanya juga boleh, pengen say hi, pengen absen juga boleh, atau mungkin bisa merapat ke WhatsApp di 0811-801-05 ya. Anyway, malam hari ini gue bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol barengan sama Jentik Manis ya. Buat kamu semua di hari ini yang pengen seru-seruan, yang pengen manis-manis ria, asik. Boleh banget tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC, karena abis ini gue bakal balik barengan sama Jentik Manis, teman Pro 2. So tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi dan sekarang udah gak sendirian ya gue, karena udah ditemanin oleh duo yang luar biasa di malam hari ini. Ada Jentik Manis.
1: Yeay.
0: Halo.
1: Ini harus maju ya kak?
2: Bro, segmen 2 gue yang opening boleh gak?
0: Boleh dong.
2: Gue kenalin lu, Edi.
0: Boleh.
2: Nanti latihan ya.
0: Alright, ada Bang Dennis dan juga Trevena ya.
1: Yes.
0: Selamat malam.
1: Kak.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik, puji Tuhan.
2: Baik banget.
1: Alhamdulillah. Luar biasa, ya.
2: Semangat yes. Kita ke Pro 2.
0: Betul. Lebih semangat mana, malam apa pagi?
1: Malam.
2: Jujur jangga. Gen Z banget ya.
0: Bener. Emang itu pagi agak ngantuk ya.
1: Bener.
0: Lumayan lah ya.
1: Bener banget. Apalagi kalau vokalis itu suara pagi tuh susah banget sih kak.
0: Bener. Tapi kalian sebenarnya lebih aktif malam berarti ya.
1: Betul.
0: Orangnya tuh. Yes.
1: Karena kebanyakan juga kerjaan malam ya kak.
2: Iya.
0: Bener. Mm-hmm. Lebih encer apa gimana tuh kalau malam tuh?
1: Gak ngerti sih karena event juga kebanyakan malam kali
0: sih,
1: ya.
0: Iya sih bener sih kalau event mostly malam sih ya.
2: Kayaknya kita ngikutin orang kantoran istirahat baru kita kerja. Iya kan?
0: Bener.
2: Kita menghibur mereka.
0: Bener sih. Emang cuman Kunto aja konser pagi-pagi ya.
2: Ya emang unik sih emang.
0: Unik sih bener. Alright, Jentik Manis. Ini baru aja ngerilis single kedua berarti yes. Ya.
1: Betul.
0: Single kedua, yang pertama adalah Ngemil. Kenapa yang kedua enggak Makan Besar?
2: Iya, benar juga ya.
1: Nanti yang ketiga
0: apa? Dessert.
2: Kenapa tuh?
1: Ini langsung ditanya ini, langsung jawab.
0: Oh, boleh, enggak apa-apa. Kita santai aja.
1: Maksudnya langsung dijawab kenapa judulnya atau
0: iya boleh. Kenapa akhirnya 37 minggu deh
1: okay. Gitu. Karena ini kan ini pasti enggak mau jawab soalnya.
0: Kenapa tuh?
2: Cerita dia nih.
1: Cerita aku.
0: Oh, iya.
2: Tapi bisa relate juga ke gua.
0: Oke.
1: Iya benar.
0: Oke.
1: Tentang LDR-an kak.
0: Oh LDR.
1: Bucin LDR.
0: Asik. Bener.
1: Lo
0: masih words ya itu ya, work ya.
2: Masih.
0: LDR tuh work
1: masih. Ya? Masih. Aku banget. Masih kok.
0: Oh iya.
1: Tapi lagi ada nih, lagi pulang.
2: Hey. Tapi in this economy LBR lebih ini.
0: Apa tuh LBR?
2: Low budget relationship.
0: Aduh. Gak salah sih. Ini
1: keren,
0: ekonomik
1: ya?
0: Bener. Ya lagi agak gonjang anjing gimana ya.
1: Bener.
0: Itu lebih works buat sekarang ya. Bener.
1: Nah, alright, gitu.
0: Tapi gimana kehidupan belakangan ini? Asik. Yang lagi apa, aslinya LDR, sekarang lagi gak LDR berarti ya.
1: Lagi enggak kak, ntar 2 bulan lagi LDR lagi. Bener.
0: Oh iya. Yeah.
1: Aku tuh LDR-an sama pelaut.
2: Nah, Popeye, pacarnya Popeye.
1: Popeye.
0: Oh, Popeye. Bener. Berarti
1: jadi
0: ceweknya ya. Siapa ceweknya, lupa gue namanya.
1: Trevena. Si kan harus cewek.
0: Iya bener, ceweknya Popeye maksudnya.
1: Oh,
2: Olive.
0: Olive, bener.
1: Bener lagi.
2: Gue agak bingung ditanya dia ceweknya. Wow.
1: Tolong.
2: Jangan mentang-mentang malam nih, kita melenceng nih.
0: Bener.
1: Olive.
0: Berarti sekarang lagi bucin-bucinnya.
1: Betul.
0: Yang satu lagi bucin-bucinnya, yang satu abis ngelamar ya.
2: Thank you.
0: Congrats by the way loh.
2: Thank you.
1: Bener.
2: Itu udah lewat akhirnya tahap satu ya.
0: Bener.
2: Masih ada tahap-tahap berikutnya nih.
0: Nah,
1: masih panjang kak, masih panjang.
0: Ya, bener masih banyak ini harus dipikirin.
2: Betul.
0: Harus dipersiapkan.
2: Betul.
0: Bener. Tapi gimana yang lagi gak LDR sekarang lagi ngapain aja sih? Kalau bucinnya tuh ngapain aja sih sekarang?
1: Aku sih lebih karena kalau LDR kan apa-apa sendiri.
0: Benar.
1: Nah sekarang kalau ada dia tuh ya udah kamu aja terus kamu aja.
0: Iya benar. Gue pernah lihat konten yang katanya kalau cewek lagi sendiri tuh gak ada cowoknya tuh bisa jadi cewek tangguh.
1: Benar. Gitu, aku kan? Bisa angkat galon sendiri.
0: Oh iya.
1: Kalau nggak ada dia, angkatin.
0: Angkatin benar. Seketika langsung nggak bisa gitu ya. Benar. Tapi ngapain aja kalau lagi sama doi itu ngapain aja pacarannya?
1: Benar-benar kak, masih pacaran. Ya nongkrong, dia nemenin aku kerja, nyetir. Mm-hmm. Karena kan aku kemana-mana sendiri kalau sendiri ya, kalau lagi LDR aku nyetir. Capek banget nih dengan macetnya Jakarta. Nah kalau ada dia udah dimanfaatin tuh.
0: Aduh.
1: Baik-baik.
0: Jadi sopir pribadi ya?
1: Jadi sopir pribadi.
0: Tapi kalau Trevena sendiri apa nih love language-nya apa nih kalau bahasa Gen Z sekarang?
1: Aku physical touch.
0: Anyu anyu gitu. harus ada sentuhan ya gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Benar. Harus pegangan tangan every day every time.
0: Oh, ini kalau udah ketemu pegangan terus nih. Ini juga lagi dilepas aja lagi promo ini kan.
2: Karena ada kontrak aja nih makanya lepas.
0: Tapi kalau Bang Denny sendiri biasanya ngapain kalau sama Kak Lala tuh?
2: Gua pastinya sama dia banyak berurusannya dengan musik kayak di studio karena dia juga lagi baru mau ngeluarin album lagi.
0: Benar.
2: Kan. Jadi paling banyak sih gua membantu dia untuk mentranslate karena kan dia memang bahasa musikalnya secara teori enggak terlalu tahu. Jadi memang gua yang kebanyakan translate. Paling itu aja romance kita di situ sama banyak berantem pas bikin lagu.
0: Berantemnya pas bikin lagu.
2: Jujur.
0: Ya? Jujur.
2: Susah banget gua mending sama klien deh. Kalau sama pacar sendiri tuh kayak enggak gitu,
0: gitu.
2: Tapi berantem nanti.
0: Bener. Agak susah lah ya.
2: Agak susah.
0: Bener. Tapi gimana caranya akhirnya bisa membedakan antara profesionalitas dengan masih sama kepasangan gitu? Karena agak susah juga
2: betul,
0: tuh.
2: Betul. Setuju. Ya kita cukup lama bersama ya, 6 tahun. Di tahun pertama sih memang menurut gue kedewasaan kita diuji ya.
0: Benar.
2: Karena gue selalu bersama, kerja musik bersama, even di panggung juga bersama. Jadi kadang kalau berantem di panggung tuh berasa banget ke semua, impactnya tuh berasa ke manajer, ke sound engineer, ke pemain band. Akhirnya kita belajar, oh ternyata kita gak bisa kayak gini. Even kalaupun kita ada masalah, ketika lagi kerja profesional aja.
0: Betul, balik lagi ke
2: ya disiasati lah,
0: benar.
2: Beradaptasi kita akhirnya.
0: Iya, benar. Harus tahu batasan juga sih sebenarnya kalau kerja sama pasangan ya.
2: Yes.
0: Gimana batasan profesionalitas dengan kepasangan sendiri?
1: Iya, benar sekali.
0: Alright, tapi anyway Jenting Panis tuh dari 2000
2: tahun lalu ya?
0: Tahun lalu ya,
1: 2005. 2 tahun lalu sebenarnya. Sebelum ngemil itu kita
0: udah
1: workshop itu udah tahun sebelumnya. Berarti 2024.
0: Wow, alright. Tapi so far selama setahun ini gimana dari fans-fansnya Jetnik Manis atau mungkin pendengar-pendengar yang dengerin lagu Ngemil, gimana nih feedbacknya so far?
1: Karenis, kan Karenis yang tahu.
2: Sebenarnya karena kita artis baru ya, jadi kita tuh memang lagi banyak belajar juga. Salah satunya kita belajar dari teman kita Ute, dia juga jadi manajer kita, dari media juga segala macam. Kita banyak belajar juga gimana sih caranya generasi sekarang menggrab sebuah lagu kan. Kalau mungkin orang-orang lama tuh banyak menggrabnya lewat radio, lewat ini segala macam. Tapi memang sekarang tuh jangkauannya lebih luas dan lebih independen begitu. Jadi kemarin sih reportnya lagu Ngemil menurut kita sangat puas karena banyak yang mendengarkan, banyak yang relate, itu aja udah cukup sih sebenarnya.
1: Untuk perdana lumayan
2: perdana ya, Kak. Udah cukup banget, apalagi yang single kedua ini. Untuk kedepannya sih kita juga lagi mau belajar lagi untuk membangun fanbase atau segala macam.
0: Yes. Benar. Tapi gimana nih maksudnya dari Jentik Manis sendiri mungkin buat musisi-musisi atau artis-artis yang baru diantara sekarang mungkin genre musik yang banyak banget gitu kan, diverse banget lah buat genre musik gitu kan. Gimana caranya bisa membentuk sebuah identitas yang kayaknya Jentik Manis doang nih punya nih?
2: Yes, menarik banget ya pertanyaannya.
1: Iya, silakan.
2: Akhirnya ide itu muncul ketika kita udah kerjakan dulu ya. Kita terjun dulu. Awalnya kita no idea sama sekali. Kita mau buat karya yang tulus aja.
0: Bener.
2: Dan menyerahkan ke semesta biar semesta yang bekerja. Ternyata formula itu gak berlaku kan.
0: Okay.
2: Ternyata memang harus banyak yang kita lakukan. Terus ketika udah single kedua ini kita mulai membentuk nih karakter Jentik Manisnya. Ternyata Jentik Manis ini banyak disukain dengan kata-kata yang sederhana, kata-kata yang mungkin gak masuk di KBBI ya. Kata-kata itu ternyata banyak yang dengerin, banyak yang relate.
0: Okay.
2: Gitu. Jadi mungkin kalau dibilang secara genre kita masih pop, tapi kalau secara karakter yang bisa membedakan adalah kita bahasanya lebih sederhana dan lebih
1: kesehari-hari.
0: Casual lah ya bahasanya.
1: Casual, yes.
0: Bener-bener. Tapi emang kalau gue lihat juga lagu-lagu sekarang, musik-musik sekarang liriknya juga lugas-lugas ya.
2: Betul. Poetry juga kadang-kadang.
0: Poetry juga bener. Kalau dulu mungkin lebih ke pakai metafora segala macem yang melati gitu-gitu kan.
2: Kayaknya itu selalu ada eranya ya.
0: Bener selalu ada eranya. Walaupun sekarang juga kalau dari musik juga sebenarnya musik-musik 80-an, musik-musik 90-an diambil sampel, cuman emang bunyinya mungkin lebih modern.
2: Betul.
0: Aja gitu kan. benar-benar. Tapi kalau kalau dari jenik manis berarti tadi ya, dari kata-kata, penggunaan kata-katanya, ya, liriknya itu benar-benar yang casual, yang mungkin keseharian lah ya, ya. Benar-benar. Jadi nanti mungkin ada lagu judulnya Indies Economic.
2: Menarik lagi Indies Economic.
1: LBR, LBR.
0: LBR bisa juga kan.
2: Kalau enggak JJ, jujur janggal.
0: Aduh.
1: Bisa ya, jedak-jeduk jadi jujur janggal.
0: Bener, bener. Alright, itu Mbak Brodo, abis ini kita bakal ngobrolin soal single terbarunya. Single kedua ya, berjudul 37 Minggu. Ya tadi udah di spill, ini secara garis besar bercerita tentang LDR nih teman Brodo. Jadi buat kamu yang pengen bertanya, boleh banget teman Brodo langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI di Jakarta, atau bisa langsung ke WhatsApp di 0811-800-105. Alright, abis ini kita dengerin dulu single perdananya dari Jentik Manis, Ngemil nih ya, sambil nemenin kamu buat malam hari ini mungkin lagi driving-driving mungkin ya.
1: Ini udah jam-jam yang ngemil nih.
0: Bener, bener. Abis makan
1: appetizer
0: besar.
1: Appetizer sebelum
0: bener.
1: Makan
0: besar. Ya bisa. Pokoknya nemenin lo sambil beraktivitas malam hari ini. Ini ada Jentik Manis dengan Ngemil.
3: Music Life Chat. Music Life Chat.

0: Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Cantik Manis. Alright, tadi kita udah dengerin ngemil nih ya, dan sekarang kita ngebahas soal lagu yang tadi udah sedikit di spill sebenarnya, yang bercerita tentang LDR gitu kan. Ini berarti dari kisah nyata ya berarti ya.
2: Betul.
1: Kisahnya itu. Jadi apa nih maksudnya latar belakang dari lagu ini sebenarnya apa nih berarti?
2: Kisahku ya, LDR tentunya. Jadi kenapa judulnya 37 minggu itu, kita ciptain lagu ini tuh Kak pas aku LDR-an 37 minggu sama pacarku.
1: Oh iya.
2: Iya.
3: Wow. Mau sebutin namanya kan. Mulutnya kayak gini.
2: Pacarku.
1: Pacarku. Pacar, ya iya benar.
2: Gitu.
1: Oh, berarti ini emang apa? Berarti total durasi apa sih bahasanya sih?
2: Apanya Kak?
1: Judulnya 37 minggu. Gitu.
2: Terus aku tuh paling suka kalau di lirik yang ini.
1: Apa tuh?
2: Pikiranku kemana-mana.
3: Oh ya.
2: Nah kan biasa tuh kalau lagu LDR artinya pokoknya lagu cinta-cintaan tuh kan pasti ya udah cinta-cintaan aja.
1: Bener.
2: Nah kalau di kita tuh lagunya kayak real aja, emang kalau LDR-an tuh pasti akan overthinking. Kayak dia ngapain ya di sana ya?
1: Okay.
2: Dia sama siapa ya, kayak gitu-gitu. Jadi kayak ada lirik pikiranku kemana-mana, nanti dengerin deh ntar.
1: Alright. Tapi berarti gitu. Apa nih POV-nya dari seorang wanita berarti sebenarnya?
2: Dari aku, dari aku, berarti aku yang nunggu di sini karena dia bekerja di laut. Nah, ntar juga nanti ada kata samudra, dengerin deh.
1: Yes.
2: Karena pacarku di laut.
1: Benar.
3: Mewakili banget
1: ya. Benar. Berarti awalnya kenapa akhirnya lagu 37 minggu ini tercipta? Apa ya, resah aja dengan LDR yang dijalanin atau gimana? Apa pemantiknya maksudnya?
2: Kak Dennis.
3: Padahal dia ceritanya.
1: Iya, makanya.
3: Tapi gue yang tadi gue bilang ini ternyata bisa relate juga ke semua orang. Iya. Salah satunya gue, kan gue yang tipenya tuh kerjaannya selalu bersama. Bener, sama iya. Lala, hampir tiap hari ketemu lah pokoknya karena kita urusan kerjaan. Terus satu kali tuh dia tuh setiap Natalan pasti dia pulang ke rumahnya.
1: Betul, Kupang.
3: Nah gue di Jakarta nih. Nah, kita tuh selalu merasakan itu juga, kayak oh ternyata jauh tuh, kadang kita mikir kayaknya kita harus punya waktu sendiri-sendiri deh. Tapi begitu kita punya kebiasaan yang udah dibangun bersama gitu, terus saat jauh tuh ya udah, bener salah satunya pikirannya

0: sih.
1: Penasaran ya?
0: Sabar, gue penasaran nanya dulu. Benar, tapi kan tadi kan dibilang ya overthinking gitu, itu adalah sesuatu yang umum terjadi ketika LDR. Kita berusaha percaya
2: human
0: kita,
2: lah ya.
0: Human, benar.
1: Orang LDR beda rumah aja satu kota masih.
0: Nah.
1: Ini dia beneran di rumah enggak ya?
0: Aduh. Benar. Satu RT juga masih kepikiran gitu yang ngintip-ngintip. Kemana ya itu
1: ya?
0: Ada enggak ya gitu motornya, mobilnya ada enggak ya gitu.
1: Bener kan?
0: Tapi gimana bisa tetap selalu naruh kepercayaan gitu di balik mungkin kita pikirannya tetap apa ya kayak ya tadi mikirin macem-macem, overthinking yang mungkin itu juga buruk akhirnya gitu kan. Gimana caranya bisa tetap naruh kepercayaan?
2: Nah, ini beda-beda nih POV nih. Nah,
1: aku ya.
2: Ya, lu kan hubungan lu sama
1: aku,
2: lu.
1: Aku membiasakan diri untuk berdoa bareng aja.
0: Oke. Benar-benar. Jadi membiasakan itu berdoa bareng sama-sama semoga dihindari dari gangguan-gangguan gitu ya.
1: Betul sekali. Dari cobaan-cobaan
0: LDR. Bener. Karena cobaannya banyak gitu kan. Iya. Kalau kata orang yang ngingetin makan, kalah sama yang ngajak makan.
2: Bener lagi.
1: Jangan sampai pacarku denger ya.
2: Emang yang dekat lebih menang sih.
0: Bener kan?
1: Bener.
0: Nah kalau dari Bang Dennis gimana?
2: Kalau gue mungkin karena kita udah di another step ya. Kita udah komitmen segala macam. Tapi basicnya selama 6 tahun tuh kita selalu ngobrol, kita ngobrol bahasanya cuma satu. Kalau misalnya lu aneh-aneh, ya berarti lu bukan jodoh gua. Jadi dasarnya itu.
0: Walaupun
2: kita doa juga, tapi kita meyakini satu sama lain bahwa pokoknya kalau lu aneh-aneh, lu bukan jodoh gua aja. Terus meyakininya itu dengan bilang, ya lu berarti rugi kehilangan gua gitu.
1: Aneh-anehnya ada batas. Ininya enggak kayak satu kali dua kali. Kan biasanya kan ada kesempatan cuma sampai tiga kali tuh.
2: Bisa enggak kita ngobrol di belakang? Penyiar. Kenapa lu jadi penyiar nanya-nanya gue?
0: Kepo juga dia.
1: Kepo juga. Kan sebagai junior bertanya kepada senior.
2: Ya udah itu bisa dibahas.
0: Bener. Ya balik lagi ya maksudnya pasti setiap bubur punya caranya sendiri gitu ya untuk selalu percaya sama pasangannya gitu. Tapi kalau di lagu ini atau mungkin dari Kak Trepena sendiri sih. Gimana caranya LDR ini bisa diromantisasikan? Karena kan agak susah kan?
1: Sebenarnya aku pun bingung jawabnya Kak. Soalnya kita kan pacarku di laut ya.
0: Benar.
1: Which is itu dia sinyal susah. Bukan susah, sebenarnya ada wifi. Cuman berbayar kalau mau video call. Benar. Nah sayang kan duitnya. Jadi kayak by chat doang kita. Dia itu kalau chat gratis. Iya, kalau chat doang gratis, kalau telepon baru harus pakai wifi berbayar. Jadi kayak kita tuh bingung kayak gimana ya mau telepon juga mikir duitnya sayang. Itu hitungannya juga soalnya mahal.
0: Lumayan, ya?
1: Kayak per detiknya bisa kayak Rp500 kalau di Indonesia dirupiahin.
0: Wow.
1: Okay. Kalau nggak salah ya.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi sebenarnya sih kalau LDR ya video call mau nggak mau ya cara kita untuk kayak kangen-kangenan, meromantisasikan LDR ya video call atau enggak. Nah susah lagi kalau misalkan aku mau bilang kayak dikirimin makanan juga dia juga susah bener. Kan dia gak bisa juga,
2: ya? Berarti sekali video call all out ya
0: Loh,
2: bener kan?
0: iya
2: kan?
0: Iya,
2: kenapa negatif out. Pikirannya all out
1: matanya Kak Dennis tuh
0: Iya maksudnya kan ceritanya all out.
2: Iya, all out tuh bisa lu 3 hari gak ketemu, 3 hari kak, ceritanya.
1: Jangan oversharing kak,
2: Ini gua nanya.
1: Iya benar-benar, tapi benar. Kayak misalkan kita kayak seminggu nih. Oke, kalau gitu biar hemat wifi kita seminggu 2 kali aja video callnya. Okay. Tapi kayak 15 menit kayak gitu.
0: Tetap dibatasin ya.
1: Tetap dibatasin kak.
0: Di kapal gak ada wartel aja, gak ada
2: wartel. Tapi ini fun fact, di momen kita lagi photoshoot, si pacarnya ini baru bisa video call. Jadi kayak gue bilang, gak apa-apa kok kalau ini, gak kak, kita ini aja. Jadi dia taruh HP-nya di bawah, kita photoshoot.
1: Karena udah lama gak video call juga kak, jadi once bisa, pas banget waktunya pas kita photoshoot.
2: Segitunya dia, makanya itu yang gue bilang all out. Even lagi buat kegiatan, tetap aja dia ada gitu loh.
0: Bener.
2: Berusaha untuk ngasih yang...
0: Betul, asik. Aduh, ya udah deh gue penasaran sama lagunya, kita dengerin dulu ya teman Bro 2 buat kamu yang mungkin penasaran juga sama cerita mungkin cerita dari kata

Pena atau mungkin Kak Dennis gitu, boleh banget lah ya langsung cerita-cerita aja, langsung tanyain di MLC malam hari ini. So langsung aja, ini dia 37 minggu dari Centik Manis.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Cantik Manis. Alright, tadi kita udah dengerin lagunya dan kalau gue dengerin agak beda sama single perdananya ya.
1: Betul lagi.
2: Betul sekali.
0: Apa nih yang treatment yang dilakukan di lagu kedua ini, apa yang berbeda dengan single perdana?
1: Sebenarnya secara treatmentnya tuh gak terlalu banyak. Basicnya adalah apa yang kita suka biasanya kita keluarin.
0: Oke.
1: Ya. Kita sama-sama suka nih. Kita sama-sama suka bikin musik ini, kita sama-sama suka punya lirik ini. Yaudah kita buat aja. Mungkin notes-nya lebih kayak, gua kan produsernya nih.
0: Yes.
1: Secara musik gua kayaknya single pertama ngemil itu referensinya tuh M2M. Gua dengerin M2M. Nah, terus yang single kedua 37 minggu ini beneran kayak mau dengerin mau musik yang kayak sekarang aja lah.
2: Zaman sekarang.
0: Yes, yes, yes, yes.
1: Karena basicnya si Trevena ini musikalitasnya R&B malah.
0: Oke.
1: Jadi gua pas gua ajak di single pertama tuh dia dikompres banget sama gua. Tahan.
2: Iya, aku tiap tek kak kayak bukan aku banget.
1: Jadi pas single kedua ini memang dia all out.
0: Benar.
1: Seperti kayak dia video call.
0: All asik, out. Balik lagi. Call back, Bro.
2: Tapi jangan dilanjutin ya. Kita lihat. Tapi emang Kak Dennis tuh sebagai maksudnya produser sebagai partner ber project bareng juga, maksudnya aku puji Tuhan, alhamdulillah, syukurnya karena ini pengertian kayak, Dek, lu cocok gak ini? Kayak dia nanya, kan biasa kayak ada, harus gini, harus gitu. Bener. Enggak,
1: ada pengalaman.
2: Iya, di single perdana.
0: Bener.
2: Bercanda.
0: Oke, itu berarti penting ngasih apa ya, ruang buat Trevena juga buat ini ya, mengasih pendapat ya.
2: Betul.
0: Bener-bener. Tapi emang di lagu ini R&B-nya kental banget. Bahkan tadi ada rap-nya ya.
2: Iya.
1: Ada rap-nya. Itu rap-nya unik banget. Kenapa? Itu rapnya itu setelah awalnya kita nggak mau pakai rap ya,
2: betul,
1: kayak nggak apa-apa gas aja. Terus Vena bilang, tapi kalau rap asik juga nih, oke sabar, gue cari dulu ilham nih. Habis itu satu kali gue ke Kupang, ada urusan keluarga sama Lala. Nah di sana tuh Kupang, Lala tuh punya satu komunitas musik, isinya tuh musisi-musisi Kupang yang underrated banget lah, pokoknya keren banget. Terus gue kenal rappernya, gue langsung tantang, lu bisa bikin part ini nggak? Pasti bikin, keren banget.
2: Jadilah itu.
0: Jadilah ya. Akhirnya masuk juga rapnya.
1: Yes.
0: Benar.
2: Jadi yang buat bertanya-tanya ini rappernya siapa? Oh, spesialis dari Kupang. Lala's friend
0: ya, benar-benar spesialis Kupang nih ya. Alright, ini udah ada teman produ yang udah gabung nih ya. Mungkin sapa-sapa dulu. Ada RRI Kupang.
2: Wow.
0: Kak Denny, salam dari produ Kupang katanya.
1: Yes, aku pernah ya. Pernah ya.
0: Pernah ya. Yeah. Alright, itu ya. Dan ada juga Ilham KDI4790 nih nanya ke Mas Denis ya. Mas Denis, pernah enggak kegagalan yang awalnya terasa menyakitkan justru menjadi motivasi besar buat Mas Denis terus berkarya?
2: Wow.
0: Deep
2: banget.
0: Deep banget ya, ya. Belum jam 12 ya.
1: pernah lagi dan sampai sekarang masih jadi acuan. Kalau menurut gua gagal itu memang harus lu rasain.
0: Yes,
2: yes.
0: Benar.
1: Jadi ini fakta yang benar-benar pahit, guys. Kadang kita bicara tentang sukses, padahal harusnya perbandingannya gagalnya harus lebih banyak ya, biar lebih tahu gitu loh. Terus kalau bicara tentang karya, ya lu harus berkarya aja udah, gak ada pilihan lain. Sama aspek dan variabel lu sebagai musisi, karena mau berkarya ya, karena ini kita bicara karya musik ya. Lu gak boleh menutup diri lu untuk punya pekerjaan lain untuk menyupport apa yang lo mau gitu. Jadi kayak misalnya musisi, ya lu bisa jadi penyanyi kafe segala macam. Mensupport mimpi lu itu penting. Jangan juga bermimpi tapi lu gak ada supportnya. Itu sama aja mimpi yang kosong menurut gue. Harus, lu harus makan kan gitu.
0: Jadi harus kalau punya mimpi harus tahu lah ya step-stepnya, harus apa, ngelakuin apa, harus benar-benar disupport mimpinya biar terwujud gitu kan. Benar-benar. Tapi kalau ngomongin karya nih ya, ini mungkin menyambung pertanyaan dari Lara nih. Ada Lara yang udah merapat di WhatsApp dan ini katanya, sebuah karya lahir dari pengalaman pribadi. Bagaimana cara Jentik Manis membedakan antara jujur dalam berkarya dan terlalu membuka luka atau kehidupan pribadi ke publik? Nah, tuh gimana tuh? Maksudnya ini kan latar belakangnya kisah pribadi gitu kan. Mungkin secara berkarya apa benar-benar harus seterbuka itu atau mungkin ada batasan-batasan tertentu?
2: Kalau aku sih karena wajar lah ya kalau daerah masih bisa dicerita lah ya. Karena kayak yang patah hati gitu-gitu kayaknya mungkin harus ada batasan sih menurut aku ya.
0: Benar-benar. Karena takutnya kan membuka luka
2: lagi gitu. Iya, betul sekali.
1: Tapi bisa jadi momentum juga loh, bisa viral juga kadang.
0: Benar.
2: Iya sih. Waktu papaku meninggal kemarin juga Januari, kadang itu kayak, "Dek, lo mau enggak kita bikin lagu nih biar tentang maksudnya papa." Iya, tentang papa. Aku yang enggak siap. Ntar dulu kak, jangan dulu. Agak sulit tuh.
0: Benar-benar. Berarti sebagai musisi ini juga sebuah apa ya, dilema juga ya.
2: Iya.
0: Mau benar-benar jujur sejujur-jujurnya atau mungkin ada yang ditahan nih sesuatu yang ditahan.
2: Tapi mungkin ada beberapa musisi yang kayak gitu, nunggu momentum baru dia bisa bikin lagu. Ada bisa, juga kak.
0: Benar-benar.
1: Karena bahasa kita kan perasaan ya.
2: Yes. Iya.
1: Jadi ketika kita bahagia, kita bikin lagu yang bahagia, kita sampaikan. Ketika sedih juga kita sampaikan kesedihan kita. Gua ada satu kutipan sebenarnya langsung dari almarhum Glenn Fredly. Dia bilang ke gua, "Kalau lu bikin lagu dari hati pasti masuk ke hati."
0: Yes.
1: Wow. Itu sih ya. Jadi acuan gua sih.
0: Benar.
1: Jadi memang jujur aja sih. Betul. Harusnya jujur aja, cuman ketika lu mau dibatasin kejujurannya, lu mau dikompres atau segala macam, ya mungkin itu manajemen lu aja yang atur.
0: Yes.
1: Tapi kita sebagai musisi berkarya aja.
0: Benar sih. Iya lagi.
2: Happy birthday.
1: Apa nih? Iya. Almarhum Bung Glenn.
2: 30 September kan.
0: Benar kemarin ya, baru aja ya. Oh gitu ya berarti. Keren. Berarti ya sebagai musisi tetap berkarya aja sebenarnya ya. Entah mungkin ya urusan dirilis kapan, mungkin itu urusan nanti gitu ya. Bercerita aja, bikin lagu aja, berkarya aja gitu. Tapi kalau dari Jentik Manis, seberapa banyak song bank yang sudah disiapkan sebenarnya?
1: Kita sebenarnya
2: ada sih.
1: Ada.
2: Satu lagu
1: udah jadi juga, okay. Cuman akhirnya kita pilih 3-7 minggu dulu keluar. Dan kalau gue tuh kebanyakan memang komposnya tuh di notasi.
0: Okay.
1: Jadi gue tuh banyak bikin voice note di gue simpen di voice note, notasi, baru dia datang nih, baru dia kacauin ya sama lirik-lirik. Ini cocoknya ini kak, oke guys. Jadi kita, makanya kita cocok banget nih untuk berkarya bareng. Karena
2: kita bikin liriknya sendiri loh kak.
0: Oh iya?
2: Iya.
1: Sendiri.
2: Kalau
1: sama temen namanya GPT. Enggak, bener.
0: Kalau kena Gen Z, nanti saya diskusikan dengan tim dulu ya.
2: Enggak, bukan GPT. Aku lebih kayak, bahasanya ini apa ya kak? Gitu.
0: Iya, bener.
1: Nyari aja. Ada teknologi kenapa gak dipakai
2: betul,
1: kan?
2: Iya.
0: Betul, daripada harus nyari buku dulu, ini apa gitu ya. Betul. Ada yang lebih cepat gitu ya. Mumpung idenya masih ada sebelum hilang gitu kan.
2: Itu dia.
0: Alright deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Jentik Manis teman Bro 2. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Jen Tiffany.
1: Hey,
0: we're back. Alright, masih ngomongin soal single terbarunya, single kedua 37 minggu ini.
1: Yeah.
2: 7 minggu.
1: Mungkin
0: 37 weeks.
2: Gua pernah ngecek di TikTok ya, apa 37 tuh? Minggu nyari kan. Ternyata itu ada usia kehamilan juga ternyata ya.
0: Oh iya.
2: Iya, baru tahu.
0: Oh iya,
2: 37 minggu itu usia kehamilan, Fan. Lu 37 minggu itu berapa berapa bulan?
1: Kabelnya, kabelnya nyangkut. Sorry.
0: Kerepot okay. Sendiri dia.
2: 37 minggu itu berapa bulan berarti ya?
1: Sabar.
0: Kita hitung-hitungan ya.
2: Ya benar dong berarti kan?
0: Iya benar ya.
2: Iya benar. Makanya banyak kalau dicari searching-nya.
1: Bisa pas ya, Kak?
0: Cocokologinya gitu ya.
2: Iya. Gua kaget pas lihat oh 37 minggu.
0: Iya ya, udah.
1: LDR dengan anak di perut.
0: Waduh.
1: Jauh ya, sorry.
0: Yang berkeluarga kan.
1: Iya, maksudnya berkeluarga kan.
2: Berkeluarga ya. Awas nih gua
1: lagi mengkorelasikan lagu 37 minggu sama ibu-ibu hamil.
0: Benar. Ingat ini nasional ya.
1: Oh ya, sorry.
0: Tapi sebenarnya kenapa spesifik 37 minggu sebenarnya?
1: Sebenarnya
0: cocokologi tadi ya.
1: Ada banyak pilihan sebenarnya judul dari lirik yang kita udah bikin. Cuman kayak lebih lucu nih gitu.
2: Jadi kita pilih bikin list kan dari lagu ini. Awalnya tuh lagunya kalau dikirim-kirim preview tuh judulnya LDR.
0: Oke.
2: Okay. Dikirim preview LDR 1, LDR revisi 1 kan kita banyak. Final 1, final 2.
0: Final banget.
2: Iya, final banget. Terus lama-lama udah mulai mau rilis nih. Gua mau naikin ke agregator. Oke, guys, kita bikin list lagu judul lagu. Udah aneh-aneh tuh. Ada yang LDR, ada yang
1: Overthinking,
2: 37 minggu. Terus gua tuh punya kebiasaan kalau gua punya karya, gua pasti konsul ke Lala. Karena dia secara industri kan dia udah biasa pengalaman. Terus pas dia lihat 37 minggu unik nih.
0: Iya.
2: Kayak unik aja lu pakai angka di situ tuh kayak unik gitu.
1: Betul. Yeah,
0: jadi kayak spesifik banget gitu. Exact 37 minggu sebenarnya itu ya. Alright, tapi mungkin ada nih teman produ yang mungkin sekarang lagi menjalani LDR nih ya.
1: Pasti banyak.
0: Banyak kan, bener. Ada gak tips-tipsnya gimana cara biar bertahan di hubungan yang LDR ini? Karena kan cukup nguras tenaga juga kan, emosi apalagi tuh. Gimana tuh?
1: Kalau aku ya, ini deep nih.
0: Asik. Tone down.
2: Hati, diomonginnya di filter.
1: Kak Dennis.
2: Dia kan bilang di filter.
1: Iya. Kalau aku sih lebih saling percaya aja. Kayak lebih percaya kalau emang dia jodoh kita, dia nggak bakal macam-macam. Kalaupun misalkan dia macam-macam di belakang, ya nanti akan terkuak sendiri, ancor, asik. Terkuak sendiri.
2: Betul.
1: Kayak udah, karena mau gimana? Kita beda tempat, beda ya jauh lah pokoknya jarak jauh. Jadi nggak bisa setiap detik setiap menit kita harus tahu dan tahu dia lagi ngapain dan sama siapa, ya udah percaya aja.
0: Benar.
1: Dan berdoa bareng, saling mendoakan. Itu paling penting, Kak.
0: Itu paling penting.
2: Ya? Kalau beda agama gimana?
1: Saling mendoakan by their own way.
0: Berdua bareng tetap bisa, gitu kan? Caranya aja yang beda kan?
1: Iya. Aduh.
2: Servernya beda.
0: Servernya beda, bener.
1: Aduh.
0: Karena dari Kak Dennis,
2: kalau beda sama ini. Kalau gue kasih nasihat, nggak bisa. Kalau gue pribadi, mending gak LDR, gue samperin.
0: Iya.
1: Kak Dennis sama Lala nggak bisa.
0: Nggak bisa, bener.
2: Dia nggak bisa, gue nggak bisa. Maksudnya, misalnya punya reason yang penting banget ya, family, urusan keluarga, gue sangat family man, jadi gue akan support. Tapi kalau urusannya cuma kerjaan yang bisa gue ikut aja.
0: Ya.
2: Modalin sendiri gak apa-apa, gue ikut.
0: Benar. Tergadu urgenitasnya
2: betul.
0: Ya.
1: Aku dulu juga sebenarnya gak bisa LDR, Kak. Cuman karena harus. Demi kelangsungan hidup dia dan masa depan kita.
2: Tapi kalau nikah, berarti lu ikut?
1: Gak bisa juga.
2: Berarti
1: gak bisa. Ya.
0: Masa pakai sekoci tuh ngikut di belakang?
2: Ntar dikira bajak laut.
0: Iya bener. Mau rompak nih.
1: Kalau nikah nanti akan ada batasan, oh dia naik kapal sampai 5 kali maksimal udah
2: gitu. Yeah, ya benar.
1: Secukupnya modal itu. Modal hidup aja.
2: Sama, sama kalau udah nikah kan biasanya transfernya langsung ke ibu.
0: Asik. Kayak,
2: jadi lebih lepas, lebih los. Oh, udah kerja aja gitu.
1: Jangan cinta dan materi jangan.
0: Hancur.
1: Materi enggak cukup, kehadiran butuh.
0: Aduh. Alright deh, terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan dari Jedik Manis ke teman produser seluruh Indonesia, silahkan. Ada yang ingin disampaikan gak? Sampaikan.
1: Oh, seri-seri kaku, Miss.
0: Pindah sampaikan. Bisa didengerin di mana aja berarti lagunya?
2: Sikat, promo.
1: Bisa didengerin di music platform kalian, yes. Semua, mau dimanapun. Dan bisa di... Mana, Kak?
2: Kita ada di YouTube kita ada. Terus di request lagi di Pro 2.
1: Iya, betul.
2: Banyak-banyak request.
1: Biar diputer terus tuh, nah, lagu kita.
0: Nah, itu dia.
1: Betul. Nah, kalau Pro 2 kan, Pro 2 ya bisa denger jarak jauh kan.
0: Betul.
1: Jadi kalian yang LDR, bisa touch.
0: Bisa lah ya, dengerin ya. Alright, terima kasih Jenik Manis. Thank you so much.
1: Abis thank you, Kak Adit. Abis ini
0: penampilan spesial ya. Bawain 37 minggu.
1: Yes.
0: Ya.
1: Yes.
0: Bener. Ini lagu berarti gak akan nambah jumlah minggunya kan?
1: Enggak. Udah fix 37. Udah fix.
2: Cuma lu tahu kan, Dit, lagunya ada rapnya kan?
0: Iya bener.
2: Nah, kita gak ada rapper. Lu mau nge-rap gak?
0: Aduh. Tiba-tiba ditendok jadi rapper gua. Gak usah lah ya, nanti dia udah hancur nanti kemana-mana temponya ya. Jadi terima kasih teman Brodo, udah seru-seruan di malam hari ini bareng sama Jentik Manis. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, langsung aja. Ini dia penampilan spesial membawain single terbarunya 37 minggu.
1: Thank you,
0: ini dia Jentik Manis.

0: Wah. Ih, kok bisa jinak banget gini, Bang?
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives. Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Stay tuned on Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: English Licious, belajarnya enak banget.
2: Satu Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, gimana kabarnya? Balik lagi di English Licious, belajarnya enak banget bareng aku Puspa. Wah, gimana kabarnya? Semoga sehat ya kamu semua, teman-teman Pro 2 yang mendengarkan di siang hari ini. Nah, di English Licious seperti biasa aku akan sharing-sharing seputar kosakata bahasa Inggris. Tapi aku mau cerita dulu nih, belakangan ini tuh kayak lagi suka banget baca buku. Kamu juga enggak? Enggak ya? Ya ampun. Ya, soalnya belakangan ini kayak lagi suka banget baca buku dan sering banget datang gitu ke perpus-perpus terdekat karena cari buku gratis. Mungkin terakhir kali sebelum sekarang aku ke perpus itu waktu kuliah deh. Itu pun kayaknya ke perpus cuma mau nyari skripsi. Skripsi buat cari referensi. Tapi ngomong-ngomong soal perpustakaan, aku tuh kayak throwback, flashback gitu ceritanya ya. Kalau masa-masa kuliah gitu, pas lagi skripsi ya di perpus sendiri. Aduh, cupu banget ya kelihatannya ya. Kamu juga gak sih kalau dulu waktu kuliah sering tiba-tiba ke perpustakaan, padahal sebelumnya tuh kayak gak pernah sama sekali ke perpustakaan. Nah, kebetulan lagi suka baca buku, terus juga lagi throwback soal perpustakaan, aku hari ini pengen sharing seputar kosakata bahasa Inggris tentang perpustakaan. Langsung aja kita mulai. Yang pertama, perpustakaan, bahasa Inggrisnya library. Spellnya itu L-I-B-R-A-R-Y. Bacanya library. Nah, misalnya kamu mau pakai ini di contoh kalimat, misalnya I go to the library every weekend. Artinya, aku pergi ke perpustakaan setiap akhir pekan. Nah, kamu ada jadwal khusus nggak kalau ke perpus? Aku sih nggak. Lebih ke kalau mood aja. Lebih banyak nggak moodnya sih sebenarnya ya. Nah, yang kedua ada librarian yang artinya pustakawan. Cara bacanya librarian, tapi tulisannya L-I-B-R-A-R-I-A-N. Librarian. Nah, kalau misalkan kalian lihat orang-orang yang nyusun-nyusunin buku di perpus, terus yang intinya yang kerja di perpustakaan lah, itu namanya pustakawan. Terus yang ketiga, nah ini pasti ada di perpustakaan. Ada book, buku ya, spellnya B-O-O-K, book ya. Kalau O double itu di bahasa Inggris dibacanya U, jadi bukan book tapi book ya. Nah, ini kalau ke perpus pasti nyarinya buku sih, nggak lain, nggak bukan, pasti. Karena yang utama yang kalau dicari ke perpustakaan itu adalah buku. Apa buku favorit kalian di perpustakaan? Kalau aku suka apa ya, novel kali ya. Atau, nah aku pernah ketemu komik tahu di perpustakaan. Kalian pernah nggak sih? Aku pernah ketemu komik, tapi komik-komik Jepang gitu dulu. Tapi kayaknya udah nggak ada lagi deh. Soalnya komiknya cuma satu dan kayaknya itu punya orang, ketinggalan mungkin ya di perpustakaan, nggak tahu sih. Yang keempat ada bookshelf. Bookshelf ini artinya rak buku. Ejaannya b o o k s h e l f. Bookshelf ya, ini artinya rak buku. Jadi kalau kamu mau taruh buku-bukunya, harus taruh lagi di rak buku. Ini kebiasaan nih, biasanya kalau udah pakai, udah baca buku tuh ditaro-taro aja sembarangan tuh di meja lah, entah di mana, atau naronya di rak buku tapi nggak sesuai sama bagian bukunya. Nah itu yang biasanya sering banget dilakuin oknum-oknum seperti kalian, enggak dong. Semoga kalian tergolong orang yang meletakkan buku sesuai pada tempatnya ya, jadi enggak kayak gitu ya. Jadi biar orang nanti setelah kalian kalau mau cari buku juga bisa ke section yang seharusnya, jadi enggak mesti muter-muter. Karena aku pernah juga tuh, harusnya buku apa dia ditaruhnya di rak yang mana, harusnya buku bahasa Indonesia ditaruh di buku bahasa Inggris. Itu kan gak nyambung ya, ya ampun deh. Aku pernah lagi ketemu yang kayak gitu, semoga kita bukan tergolong orang-orang yang kayak gitu ya. Dan kata yang kelima, aku punya library card ya. Library card ini artinya kartu perpustakaan. Jadi ini dua kata ya, ejaannya LibraryCard, library card. Jadi biasanya kalau kita pinjam buku ke perpustakaan, biasanya kita punya kartu perpustakaan yang bisa kita pakai buat pinjam bukunya. Jadi bisa bebas mau pinjam buku. Biasanya kalau orang punya kartu perpustakaan tuh ya, punya privilege bisa pinjam sampai 3-4 buku gitu. Kalau misalkan gak punya, paling cuma bisa 1. Ya, ya gak sih? Aku sih dulu gitu ya, kalau gak punya kartu tuh biasanya pinjamnya cuma 1. Tapi kalau punya kartu, biasanya bisa pinjam 3, bisa pinjam 4. Tapi ya harus dibalikin tepat waktu sih, takutnya nanti kena denda. Oke deh, kita recap dari yang pertama tadi, ada library, artinya perpustakaan. Ejaannya atau spellnya LibraRy, artinya perpustakaan. Terus yang kedua ada librarian, artinya pustakawan. Cara bacanya librarian, spellnya LibraRyan. Dan yang ketiga ada book ya, yang artinya buku, ejaannya book, book ya, bukan book. Takutnya salah lagi. Yang keempat ada bookshelf, yang artinya rak buku, ejaannya bookshelf, bacanya bookshelf. Dan yang terakhir ada library card atau kartu perpustakaan, ejaannya LibraryCard, library card. Itu dia tadi 5 kosakata seputar perpustakaan. Tapi aku enggak bakalan kasih 5 aja, aku bakalan kasih 200, enggak dong. Aku bakalan kasih lagi habis ini 5 kosakata lagi. Enggak 5 deh, aku kasih berapa ya? Aku kasih 20 deh kosakata untuk di English Licious edisi hari ini. Dan jangan kemana-mana, tetap di English Licious, belajarnya enak banget.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2.

0: English Licious. Belajarnya enak banget.
1: Masih di English Licious, belajarnya enak banget. Masih sama aku Puspa. Dan tadi sebelumnya aku udah kasih 5 kosakata seputar perpustakaan atau library. Nah, sekarang aku mau kasih tambah lagi kosakata kamu di hari ini. Yang pertama langsung aja ada fiction. Fiction ini artinya fiksi. Nah, ini buat kamu yang suka baca novel, itu biasanya jadinya fiksi ya, alias tidak nyata. Nah, fiction ejaannya F-I-C-T-I-O-N. Bacanya fiction. Biasanya kalau misalnya kalian mau buat jadi satu kalimat gitu, bisa jadi kayak I love reading fiction novels. Artinya aku suka membaca novel fiksi. Nah, selain fiksi ada non-fiksi. Bahasa Inggrisnya non-fiction. Tulisannya N-O-N-F-I-C-T-I-O-N. Tinggal ditambah non aja di depannya ya. Artinya non-fiksi. Selanjutnya ada ensiklopedia atau ensiklopedia. Dia sama aja tapi ejaannya berbeda. Ensiklopedia E N C Y C L O P E D I A. Ensiklopedia ya. Kalau bahasa Indonesia ensik pakai S, kalau bahasa Inggris pakai C dan Y. Ribet ya. Padahal bacanya sama tapi tulisannya berbeda. Kamu suka gak baca buku ensiklopedia? Aku sih suka lihat gambarnya. Gak tahu deh kalau baca beneran. Tapi aku pernah baca ensiklopedia dulu. Dulu waktu SD. Berapa tahun yang lalu ya itu? 18 tahun yang lalu. Terus ada dictionary. Dictionary atau kamus. Nah, ini biasanya berguna banget kalau kita lagi belajar bahasa Inggris di sekolah. Aku pernah punya yang tebel banget gitu loh. Itu biasa, berapa ya dulu harganya ya? Nggak tahu lagi, soalnya dibeliin. Dictionary atau kamus, tulisannya D-I-C-T-I-O-N-A-R-Y. Bacanya dictionary ya. Nah, yang terakhir ini aku nggak tahu ya ada di perpustakaan sekolah kamu atau pernah kamu temuin apa enggak. Ada magazine, magazine atau majalah, tulisannya M-A-G-A-Z-I-N-E, magazine. Selanjutnya ada newspaper, newspaper yang bahasa Indonesianya itu koran. Aku sih gak terlalu suka ya baca koran, jujur aja. Tapi sekarang koran tuh udah banyak versi online-nya, tau gak sih? Kalian pernah gak sih baca koran online? Aku pernah lihat, tapi aku gak baca secara aktif sih. Aku kayak lihat, terus okay, ternyata sekarang udah ada koran yang bisa kita akses di handphone gitu. Jadi kita gak mesti harus langganan atau beli di pinggir jalan. Nah, koran tadi bahasa Inggrisnya newspaper, ejaannya N-E W-S-P-A-P-E-R, newspaper. Ya mungkin kalau koran, mungkin karena kebanyakan berita ya. Jadi mungkin waktu aku sekolah dulu kayak gak terlalu suka, karena rasanya tuh kayak bacaan orang dewasa banget. Karena kita masih anak-anak ya, bacaannya khusus yang anak-anak aja. Yang dewasa cukup baca koran aja. Nah, terus yang selanjutnya ada buku referensi atau reference book ya. Reference book ini dua kata, ejaannya R-E-F-E-R-E-N-C-E. Ini banyak E-nya ya. Terus ditambah satu kata lagi, book, B-O-O-K, reference book ya. Buku referensi biasanya kalau mau cari buku-buku ya, untuk kalian biasanya kalau lagi skripsian cari buku-buku referensi, biasanya itu yang dicari. Okay, tadi udah ada 7 kosakata baru seputar perpustakaan yang udah aku share hari ini. Kita recap lagi dari yang awal tadi, ada fiksi, bahasa Inggrisnya fiction. Tulisannya F-I-C-T-I-O-N, fiction. Bisa kalian bikin jadi satu kalimat, I love reading fiction novels. Terus yang kedua ada non-fiksi, bahasa Inggrisnya non-fiction. tulisannya NONFICTION. Nah, kalau contoh kalimatnya bisa kalian pakai jadi this is a non-fiction book about World War II. Jadi ini adalah buku non-fiksi tentang Perang Dunia Kedua. Terus juga ada ensiklopedia. Bahasa Inggrisnya sama, ensiklopedia, tapi tulisannya ENCYCLOPEDIA, ensiklopedia. Terus ada dictionary atau kamus. Tulisannya DICTIONARY, dictionary. Terus habis dictionary ada magazine atau majalah. Tulisannya MAGAZINE, magazine. Dan selanjutnya ada koran yang bahasa Inggrisnya newspaper. Tulisannya NEWSPAPER, newspaper. Dan yang terakhir ada buku referensi atau reference book. Tulisannya, ini dua kata ya, tulisannya REFE, RENCE, BOOK, reference book. Gak kerasa udah ada 14 kosakata baru yang aku share hari ini ke kalian seputar perpustakaan. Nah, habis ini aku bakal lengkapin jadi 20 kosakata baru untuk kamu seputar perpustakaan. Jangan kemana-mana, tetap di Englishlicious, belajarnya enak banget.

0: English Lessons. Belajarnya enak banget.
1: Masih di English Lessons, belajarnya enak banget. Masih sama Puspa pastinya. Ya, hari ini masih mau membahas seputar perpustakaan. Sebelum lanjut, aku mau kasih tahu info yang sebenarnya aku juga baru tahu sih. Kalau ternyata ada perpustakaan terbesar di dunia. Wow. Jadi ini terletak di Washington DC. Kamu tahu Washington DC? Washington DC itu di Amerika Serikat. Nama perpustakaannya adalah Library of Congress ya. Jadi ini adalah perpustakaan terbesar di dunia yang didirikan sekitar tahun 1800. Wow. Dan perpustakaan ini awalnya tuh sebenarnya cuman untuk melayani anggota kongres aja. Tapi sekarang sepanjang perkembangan sekarang ini udah jadi pusat dokumentasi dan juga pengetahuan global. Dan koleksinya ini ada lebih dari 170 juta item dalam lebih dari 470 bahasa. Wow. Dan juga perpustakaan ini punya beragam materi, jadi gak cuma buku doang, tapi ada manuskrip, ada peta, ada rekaman audio, dan juga film. Panjang rak buku di perpus ini tuh mencapai lebih dari 850 km. Ini bisa sekalian ngukur jalan. Gak kebayang betapa capeknya kita satu keliling perpustakaan itu ya. Dan ini menyimpan karya langka seperti Gutenberg Bible dan juga naskah asli Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat. Wah, jadi perpustakaannya gak cuma koleksi buku-buku bacaan ya, tapi juga sekaligus kayak jadi ini ya, kayak jadi museum karya gitu. Nah, selain itu juga Library of Congress ini juga menyediakan akses digital ke jutaan dokumennya yang bisa diakses oleh siapa aja di seluruh dunia pakai situs resminya. Jadi fasilitasnya lengkap, terus juga koleksinya juga banyak, dan koleksi-koleksi mereka tuh akhirnya dibuat versi digitalnya. Jadi mereka juga akhirnya ngikutin zaman lah ya, karena sekarang semuanya tuh serba digital pasti. Seperti digital, kayak semua orang pasti pengen akses, apalagi orang seluruh dunia dengan titelnya tadi yang merupakan perpustakaan terbesar di dunia. Wah, aku ngiranya perpustakaan yang ada di Indonesia ini udah lumayan gede ya, ternyata masih ada yang lebih gede. Tapi pengen banget sih lihat secara langsung gimana sih, sebesar apa sih perpustakaan itu. Tapi ya dia udah lama ya, udah dari tahun 1800. Bayangin, kita aja belum lahir, perpustakaan itu udah ada. Ternyata ada banyak banget fun fact seputar perpustakaan yang mungkin aku juga belum tahu, tapi akhirnya sekarang tahu dan aku mau share ke kalian semua. Tapi ada banyak ya sebenarnya fun fact, apalagi soal buku. Ada namanya buku tertua di dunia. Jadi namanya itu Diamond Sutra. Jadi dicetak di Tiongkok pada tahun 868 Masehi, masa. Dan ini teknik cetaknya pakai balok kayu. Jadi pakai balok kayu dicetaknya. Wah, keren banget. Sama ada juga buku yang paling banyak diterjemahkan di dunia. Ada bisa tebak enggak buku apa yang paling banyak diterjemahkan atau yang udah ditranslate di dunia ini ada apa? Jadi ternyata buku yang paling banyak diterjemahkan di dunia itu adalah Alkitab atau Bible ya. Jadi ternyata jumlah bahasa Alkitab itu sudah lebih dari 3600 bahasa. Dan ini terjemahnya lengkap ya. Dan ada yang lengkap, ada yang sebagian sih. Nah, karena Alkitab ini adalah kitab suci agama Kristen dan penyebarannya juga luas ke seluruh dunia, yang inilah menyebabkan si Alkitab ini adalah buku yang paling banyak diterjemahkan di dunia. Nah, itu kalau Alkitab ya, tapi ada buku fiksi juga yang ternyata paling banyak diterjemahkan. Ada novel judulnya The Little Prince ya. Kalau gak salah ini bukunya tuh tipis, kayak cuman 100 halaman, ya kalau novel 100 halaman mah dikit ya. Ya kurang lebih dia tuh segitulah ya, 100 halaman ya. Bukan 100 lembar ya, 100 halaman. Jadi ini tuh judul aslinya tuh Le Petit Prince ya. Ini aku gak tahu juga bener apa gak, Le Petit Prince. Penulisnya ini penulis asal Prancis, namanya Anthony, ya. Anthony de Saint-Exupéry. Waduh, keren. Langsung berasa orang Prancis ya. Bonjour gitu, langsung pengen ngomong bahasa Prancis. Jadi ini pertama kali diterbitin di tahun 1943 informasinya. Dan jumlah bahasanya ini udah lebih dari 500 bahasa dan dialek. Dan ini jadi buku fiksi paling banyak diterjemahkan dalam sejarah. Wah, tapi memang aku pernah lihat juga ini pas aku lagi ke toko buku ya. Ke toko buku terus lihat ada buku ini. Dan memang dia tempatnya di bagian yang bestseller gitu. Tapi gak menutup kemungkinan ada buku lain sih. Tapi ini lumayan bagus sih. Orang mungkin lihatnya ini kayak buku anak-anak, tapi ini tuh ternyata bukan buku anak-anak tau. Jadi ini tuh populer banget karena ceritanya tuh sebenarnya sederhana, tapi syarat makna gitu, makna filosofi dan kehidupan. Wah, ini sebenarnya ini bukunya untuk kita nih. Untuk kita para pejuang-pejuang kehidupan gak tuh. Dan juga ini meskipun ditulis sebagai cerita anak-anak, tapi isinya tuh mendalam banget dan bisa menyentuh, merasuk ke dalam hati orang dewasa. Tema umumnya tuh ya tentang cinta, kehilangan, kesepian, dan arti hidup ya. Jadi banyak di luar sana orang-orang pakai buku ini untuk jadi bahan pendidikan dan pembelajaran bahasa di berbagai negara. Wah, gak nyangka buku yang kelihatannya kayak buku anak-anak ternyata udah diterjemahin lebih dari 500 bahasa. Wah, aduh, jadi pengen nulis tapi kayak aduh menyerah. Kira-kira jasa mentranslate buku tuh berapa ya gajinya ya? Kok kepikiran sih tiba-tiba gitu loh. Kayak tiba-tiba pengen deh satu hari mungkin jadi penerjemah buku. Kalian mau gak? Aku sih kalau oke sih mau ya. Kita lanjut. Lanjut apa? Kita udah kasih fun fact. Kita lanjut lagi ke kosakata bahasa Inggris seputar perpustakaan. Nah, kalau tadi aku udah kasih 14 ya. Sekarang aku lengkapin, jadi aku mau kasih tahu 6 kosakata baru seputar perpustakaan. Yang pertama, ini borrow atau meminjam. Ini pasti kalau kita ke perpus, kita pasti pinjam buku. Gak pernah tuh kita dikasih bukunya. Mungkin kamu pernah gak sih dikasih buku sama perpus? Aku sih gak pernah ya. Aku selalu pinjam. Nah, borrow atau meminjam. Tulisannya B-O-R-R-O-W. Bacanya borrow. Ya, misalnya kalian mau pinjam apa. You can borrow apa gitu. You can borrow my book misalnya. Kamu bisa pinjam buku aku. Ya, jadi intinya borrow itu meminjam ya. Ingat kalau meminjam harus dikembalikan. Nah, mengembalikan bahasa Inggrisnya return ya. Return. Ejaannya R E T U R N. Bacanya return. Nah ya, kalau udah pinjam buku harus dibalikin. Jangan sampai enggak dibalikin terus baru ingatnya pas kalian udah gede. Kayak inget seseorang deh. Nah, sehabis mengembalikan terus ada juga memperpanjang atau masa pinjamnya diperpanjang. Itu bahasa Inggrisnya renew. Renew ya. Tulisannya R E N E W. Renew itu artinya memperpanjang masa pinjam. Jadi misalnya kalian pinjam nih, terus aku pengen renew buku ini untuk seminggu lagi gitu misalnya ya. Nah, kalau tadi udah pinjam, udah dibalikin, udah diperpanjang. Nah, kalau misalkan gak dibalikin, ada denda. Denda, denda ini bahasa Inggrisnya fine. Bisa bukan fine aku baik-baik saja ya. Dia sama sih tapi bacanya fine sama. Jadi tulisannya F I N E. Fine artinya denda. Kamu pernah kena denda gak? Aku pernah gak ya? Pernah. Malu banget ngakuinnya. Tapi ya udahlah. Nah, selanjutnya habis denda tadi ada katalog. Katalog bahasa Inggrisnya catalog ya, kayak agak lebih apa ya, lebih versi English gimana gitu, catalog ya, agak lebih cepat. Tulisannya catalog, catalog ya. Biasanya katalog apa ya, dari perpus banyak sih katalog-katalog ya, bisa kamu temuin di perpustakaan. Selanjutnya ada reading room atau ruang baca. Nah, ini terdiri dari dua kata, reading dan room ya. Jadi tulisannya R-E-A-D-I-N-G R-O-O-M ya, reading room artinya ruang baca. Biasanya memang ruang baca tuh ada ruang tersendiri ya, jadi beda sama bagian-bagian perpustakaan yang lain. Jadi gak bakalan ganggu, gak bakalan ngusik kamu kalau yang lagi baca. Kalau tadi ada ruang baca atau reading room, nah kali ini ada zona tenang atau quiet zone. Wah, ini aku pernah ketemu sama perpustakaan yang kayak gini, yang memang diem banget orang-orangnya. Dan memang itulah namanya quiet zone. Jadi memang di perpustakaan itu kita gak boleh tuh berisik sambil denger lagu pakai speaker HP, itu gak boleh. Nah, zona tenang atau quiet zone ini terdiri dari dua kata, quiet dan zone. Untuk quietnya tulisannya Q-U-I-E-T, quiet, dan zone Z-O-N-E, quiet zone ya. Kamu pernah gak sih ke perpus yang ada quiet zone-nya? Mungkin kayaknya semua perpus ada sih quiet zone, atau semuanya quiet zone. Jadi memang suasana kalau di quiet zone tuh kayak sunyi, bahkan tuh kayak detak jantung kita tuh bisa terdengar. Saking sunyinya, saking gak ada suara lain. Mungkin kedengaran suara kayak mungkin agak kegeser dikit badannya, atau suara apa orang kalau ngebalik buku, atau kayak mungkin gerasak-gerusuk sedikit, itu masih kedengeran sih. Tapi kayak sunyi banget, kayak beda banget sama situasi di luar yang gonjrang-ganjreng. Wah, gak kerasa udah 20, tapi aku mau recap lagi yang tadi ya. Yang pertama ada borrow atau minjam, tulisannya B-O-R-R-O-W. Terus ada mengembalikan, bahasa Inggrisnya return, tulisannya R-E-T-U-R-N. Dan memperpanjang masa pinjam itu renew, tulisannya R-E-N-E-W. Terus juga denda, bahasa Inggrisnya fine, tulisannya F-I-N-E. Dan ada katalog, yang bahasa Inggrisnya catalog ya, tulisannya C-A-T-A-L-O-G. Sama ada ruang baca alias reading room, jadi tulisannya R-E-A-D-I-N-G R-O-O-M. Dan yang terakhir ada quiet zone, yang quiet tulisannya Q-U-I-E-T dan zone Z-O-N-E. Lengkap udah deh 20 kosakata baru yang udah aku share ke teman Pro 2 hari ini. Gimana? Udah dicatat? Jangan lupa dicatat. Ya ampun, kalau terlambat mencatat nanti dengerin lagi aja English Lessons yang lainnya. Kalau misalkan pas lagi denger, ternyata keputar lagi nih yang perpustakaan. Ya semoga kalian yang udah nyatet nanti dibuka lagi buku catatannya, kita belajar lagi tentang perpustakaan. Jadi biar bisa tambah kosakata baru, biar enggak itu-itu aja kosakatanya ya. Dan dengerin terus Englishlicious setiap Senin sampai Jumat jam 10 sampai jam 11 akan nemenin kamu di 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kalau gitu aku Puspa pamit, sampai ketemu lagi. Bye-bye di Englishlicious selanjutnya. Englishlicious, belajarnya enak banget.

0: Pro2FM.
1: Pro2FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
0: Pro2.

0: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat malam. Ada Intan yang temani kamu di jaga malam hari ini di Pro 2 RRI Bengkulu 105,1 FM yang pastinya juga bisa kamu dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Udah jam 9 malam lewat nih, kamu masih santai-santai aja? Atau kayak udah mulai rebahan sambil scroll-scroll handphonenya? Waktunya santai ya, apalagi besok tuh weekend. Kalau malam ini kayaknya bakal lebih begadang. Gimana kalau sambil request lagu? Karena aku juga lagi live di TikTok @prodobengkulu. Kamu bisa request sampai jam 11 malam. Pengen curhat-curhat juga boleh. Silahkan. Karena lumayan panjang nih 2 jam buat nemenin kamu juga di TikTok @pro2bengkulu. Di TikTok ada Kak Dewi Sandra Juwita, katanya pengen dengerin lagu Terbelah Jadi Dua dari Gloria Jessica dan Ade Govinda. Boleh. Terus juga ada Dodo Elda, katanya I Choose Me dari siapa tuh kakak? Nanti coba aku cariin dulu ya, sambil nunggu lagunya dicariin. Gimana kalau aku puterin yang satuin dulu spesial buat kamu?

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Seneng gak sih teman Pro 2 karena besok tuh udah weekend? Nah, pertanyaannya besok tuh kamu rencananya mau ngapain? Mau santai-santai aja, mau rebahan seharian, mau jalan-jalan, mau olahraga, mau nongkrong, atau justru mau quality time aja di rumah? Kadang tuh emang weekend gak perlu heboh-heboh ya agendanya, tapi yang penting kamu bisa menikmati waktu dengan cara yang bikin kamu tuh lebih fresh setelah 5 hari beraktivitas. Coba nih, teman Pro 2, cerita dulu ke aku besok kira-kira mau ngapain ya weekendnya tuh. Ada yang nyaut di TikTok mau tiduran dong. Iya sih, malam ini mungkin begadang ya karena besok weekend, jadi ya udahlah. Nah, itu ada yang bilang kerja cari tambahan. In this economy ya kak, emang harus kerja yang banyak sih, karena apa-apa sekarang tuh udah mahal sekali. By the way, aku juga live di TikTok loh teman Pro 2, yang pengen gabungan, pengen cerita-cerita, pengen sharing kegalauan kamu, walaupun mungkin aku gak bisa kasih solusinya, tapi at least bisa jadi teman kamu. Kamu bisa gabungan juga di TikTok @pro2bengkulu. Galau-galau dulu yuk sama salah satu lagu yang udah di request tadi. Nih kita flashback ke tahun berapa ini ya, ada Padi, Kasih Tak Sampai. Thank you.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, karena besok tuh weekend, malam ini gimana nih? Jam tidur kamu tuh ikutan mundur nggak? Biasanya kalau besok tuh harus kerja, harus sekolah, mungkin udah mikirin tidur kali ya jam segini. Tapi kalau tahu besok tuh libur, ya udah mungkin hari ini puas-puasin scroll handphonenya, mungkin nonton apa nih, drakor, drama. Tahu-tahu udah tengah malam aja ya. Tapi sebenarnya weekend itu juga bukan berarti harus begadang. Kalau emang udah kayak capek banget hari ini banyak kegiatan, ya udah sih biar besok tuh bangunnya juga tetap fresh ya. Kalau kamu malam ini bakal tidur kayak biasa atau mumpung besok libur, ya udah santai aja dulu. Gimana kalau jawabnya di TikTok aja sambil kamu request lagu? Aku live di TikTok sampai nanti jam 11 malam. Aku mau puterin lagu yang udah di request sama teman Pro 2. Tadi ada yang pengen dengerin lagu Cinta Terakhir, ada yang pengen dengerin It Will Rain-nya Bruno Mars, ada juga yang pengen dengerin lagu dari Simple Plan, Welcome to My Life, dan lagu-lagu lainnya. Kita puterin satu-satu.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Baru aja ada It Will Rain dari Bruno Mars, teman Pro 2, membawa kita ke menit 53 lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Aku masih bakal live sampai jam 11 malam. Yang pengen gabungan buat request-request lagu boleh ya. Di tempat kamu hujan gak, teman Pro 2? Tadi aku bilang kalau di Esparman 31 kayak deras banget, tahu-tahu berhenti dong. Berhenti, seberhenti itu. Yang pengen gabungan aku tungguin, kuy, langsung aja ke TikTok @pro2bengkulu ya, mumpung masih live sampai jam 11 nanti.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Besok kan udah weekend ya teman Pro 2, coba deh inget-inget lagi ada nggak hal-hal yang mungkin kecil atau besar yang bikin kamu tuh happy banget minggu ini. Mungkin makanan yang kamu tunggu-tunggu akhirnya kesampaian buat cobain, dapat kabar baik, ketemu teman lama yang udah lama banget gak ngobrol, atau mungkin berhasil menyelesaikan satu hal yang sempat bikin kepikiran. Kadang-kadang tuh mungkin fokusnya sama hal-hal yang belum tercapai ya, tapi lupa sama pencapaian-pencapaian kecil yang emang layak kok untuk disyukuri. Jadi coba sebelum masuk ke weekend besok diinget-inget lagi, ada gak hal-hal yang bikin kamu ngerasa wah ternyata minggu ini menyenangkan juga ya. By the way, kita masih di jam requestan. Untuk kamu yang pengen gabung, langsung aja yuk ke TikToknya @pro2bengkulu. Aku masih live di situ loh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Produe FM.
1: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu.
0: Produe.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2.

Zaman pro 2, kalau besok kamu tiba-tiba dikasih waktu seharian buat pergi kemana aja, kamu kira-kira mau kemana nih? Mau yang deket-deket aja di Bengkulu, jalan-jalan di sekitaran kota, cari kulineran, ngopi, atau main ke tempat-tempat yang udah lama gak didatangi, atau malah kamu punya destinasi impian yang pengen banget kamu kunjungi? Ya, kadang-kadang tuh gak harus jauh-jauh banget. Kadang tempat yang sederhana pun asal bersama orang yang tepat tuh bisa bikin weekendnya jadi berkesan, ya kan? Kira-kira besok mau kemana nih teman pro 2? By the way, aku masih live di TikTok sampai jam 11 bentar lagi. Ini 30 menitan lagi ya. Selamat malam buat teman-teman yang baru bergabung dan juga buat yang udah stay dari tadi. Aku masih bakal puterin lagu-lagu yang tadi udah di request sama teman pro 2 yang join di TikTok. Ada yang pengen dengerin lagunya BCL featuring Just Flow. Terus juga yang pengen dengerin lagu Kangen sama lagunya Seventeen Menemukanmu. Terus yang indie-indie, bentar apa tuh? Ada yang nanya Novel. Novel, aku baru baca ulang Tenggelamnya Kapal Vander Witch-nya Buya Hamka, sama Novel juga Terusir dari Buya Hamka juga. Bagus sih. Kalau kamu suka kisah-kisah cinta yang menyayat hati itu cocok. Terus siapa lagi ya kalau penulis Indonesia yang ada fiksi sejarah gitu? Ahmad Tohari, coba deh, coba baca Ronggeng Dukuh Paruk, itu juga bagus banget. Aku sampai menangis frustasi sih bacanya, tuh bagus banget. Laut Bercerita juga bagus. Mau difilmkan juga kan? Udah kayak spill siapa pemainnya, terus udah mulai proses syuting juga. Kalau menurut aku sebelum kamu nonton filmnya, mending baca novelnya dulu. Itu sih yang aku ingat. Aku banyak baca buku dari penulis Indonesia ternyata. Langsung ya, ada BCL featuring Just Flow, aku puterin dulu spesial buat kamu.

0: Prodo FM.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
0: Prodo.
3: Teman terbaik kamu.

Tinggal 10 menit lagi aku live di TikTok Pro2 Bengkulu ya teman Pro2. Setelah ini kita bakal muterin lagu-lagu yang tadi udah kamu request, sambil lanjut nanti jazz music sampai jam 12 malam ya. Kamu gimana malam ini, rencananya tidur jam berapa? Tapi besok seru sih, kan weekend, weekendnya libur. Buat yang libur, besok mungkin gak harus ngidupin alarm, terus juga bisa menghabiskan weekend bersama orang yang kamu sayang. Terus bisa nongkrong, bisa jalan, bisa punya waktu buat diri kamu sendiri. Yang penting besok libur sih. Kalau yang tidak libur, iya tidak weekend. Berarti, by the way, thank you buat kamu yang udah gabungan di TikTok. Tadi ada yang pengen dengerin lagunya N Project, Hujan, bakal aku puterin abis ini. Terus ada juga yang pengen dengerin lagu Menikahimu, Bahagia Lagi, dan lagu-lagu lainnya. Langsung aja sekalian ya, habis ini langsung lanjut ke jazz music temani kamu sampai nanti tutup siaran jam 12 malam.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produe 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, Just Music.

Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, dengan ini selesailah tugas-tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Saya Intano Friza dan segenap kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, Program 2. Sampai jumpa.

Selamat pagi teman Pro2 dimanapun kamu berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 2 kembali mengudara untuk hari ini di edisi 3 Oktober 2026. Selamat mengikuti acara kami, siaran hiburan, informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: gonna be back.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman ter-

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Mita.
1: Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
2: Nah, Mita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
1: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
0: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
1: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
2: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, pemerintah Provinsi Bengkulu akan menggelar Semarak Merah Putih 2026 selama 10 hari mulai 9 hingga 19 November mendatang di Sport Center Bengkulu. Dan kegiatan ini tidak hanya menghadirkan hiburan tetapi juga bazar UMKM, pasar murah, seni budaya, donor darah, pelatihan usaha hingga konser musik nasional. Sebanyak 125 tenan pelaku UMKM, industri kreatif, komunitas, dan mitra usaha akan terlibat dan sejumlah artis nasional juga dijadwalkan tampil, di antaranya Jiro, Firsa Besari, Govinda, Solja, dan juga The Rain.
0: Info Pro 2.
1: Tahun Pro 2, pemerintah Kota Bengkulu memperketat pengawasan retribusi parkir berbasis kris sebagai upaya meningkatkan transparansi dan menekan potensi kebocoran pendapatan asli daerah. Kepala Bapenda Kota Bengkulu, Noni Yuliesti, mengatakan pembayaran non-tunai dilakukan bertahap bersama Bank Bengkulu dan saat ini penerapan kris berlangsung di kawasan pertokoan Jalan Suprapto dan Pasar Baru Koto, dan juru parkir juga diminta menggunakan barcode resmi. Jika terbukti mengganti barcode atau melakukan pelanggaran, akan diberikan teguran hingga 3 kali dan dapat diganti. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Nantikan Info Pro 2 selanjutnya.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: jualan kalau rame gini ya seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan.
1: Ayo, aduh, ayo. Bapak, jualan kok di trotoar?
0: Apa?
1: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Mbak.
0: Ya enggak apa-apa.
1: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
0: Mulai zaman dulu jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
1: Enggak gitu toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
0: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
1: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak, dan juga ini tempat jalannya orang.
0: Aduh, aduh. Waduh. Jualanku, jualanku.

105,1 Pro 2 dari Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Hari ini hari Sabtu 3 Oktober 2026. Pagi ini teman Pro 2 kita udah ditemani dengan hujan yang cukup lebat ya untuk pagi ini, untuk hari ini teman Pro 2 di pukul 6:15 waktu Indonesia Barat. Jadi hati-hati di jalan untuk kamu teman Pro 2. Semoga perjalanan hari ini yang masih beraktivitas, yang kerja di weekend, semoga lancar ya. Dan selamat menikmati weekend kamu juga bersama Pro 2 hari ini teman Pro 2. Kita bakal update info-info di pagi ini untuk kamu, menemani kamu juga dengan musik-musik enak seperti biasanya tentunya. Di sini di Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Duh, sebel deh. Kebiasaan banget. Mobil, mulai pada keren-keren. Masa parkir pinggir jalan? Ah, kesel. Ini lagi. Bakar sampah sembarangan. Asapnya masuk rumah orang. Hadah. Masa punya tetangga gini. Teman-teman, ingat ya, punya mobil, siapin garasi. Punya sampah, cari cara yang aman buat buangnya. Karena lingkungan nyaman dimulai dari sikap kita sendiri. Yuk, jadi tetangga yang bikin nyaman. Bukan jadi tetangga, masa gitu?
1: Pro2FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Tamam Pro 2 pagi ini jangan cuma siapin sarapan ya, tapi siapin juga energi untuk dukung perjuangan atlet Indonesia di Asian Games 2026 Tamam Pro 2. Karena hari ini Sabtu 3 Oktober ada beberapa pertandingan penting yang berpeluang menghadirkan emas untuk merah putih. Pukul 8.30 nanti Tamam Pro 2 Indonesia menghadapi Jepang di final sepak takraw kuadran putra. Lanjut pukul 11 ada final voli pantai putra melawan Qatar. Dan dari padel final ganda putra Indonesia kontra Jepang digelar pukul 2 siang. Sementara panjat tebing juga patut ditunggu dengan final lead putra dan putri mulai pukul 4 sore. Jadi Tamam Pro 2 hari ini boleh sibuk tapi jangan sampai kelewatan perjuangan atlet kita Tamam Pro 2. Tetap semangat karena setiap pertandingan punya cerita.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.